positif terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Lampung yang mencapai 9.187 orang. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui amanat yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Imam Ghozali, dan dalam amanat tersebut dijelaskan bahwa realisasi investasi terdiri atas penanaman modal dalam negeri sebesar 5,2 triliun rupiah, penanaman modal asing sebesar 2,1 triliun rupiah. Adapun penyerapan tenaga kerja mencakup 9.180 tenaga kerja Indonesia dan 7 tenaga kerja asing. Ia juga menjelaskan bahwa investasi merupakan penegak utama perekonomian daerah yang memacu pertumbuhan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memajukan teknologi infrastruktur secara berkelanjutan. Demikian Mina Muwaki, Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
3: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Benar gak sih Minamu Aki, kita tiba-tiba sadar bahwa pikiran kita tuh lagi kemana-mana, meskipun saat kita lagi kerja, lagi belajar, ataupun bahkan sedang berbicara dengan orang lain. Jadi kondisi ini dikenal sebagai melamun. Meskipun sering dianggap sebagai tanda kurang fokus, melamun itu sebenarnya merupakan proses yang normal dan dialami hampir setiap orang. Nah, para peneliti bahkan memperkirakan pikiran manusia dapat mengembara hampir setengah dari waktu saat sedang terjaga. Karena saat seseorang melamun, otaknya ternyata tidak hanya benar-benar beristirahat, sebaliknya nih beberapa bagian otak justru lebih aktif, terutama jaringan yang disebut dengan default mode network atau DMN. Dan jaringan ini juga berperan ketika seseorang sedang fokus pada tugas tertentu, misalnya nih saat mengenang masa lalu, terus juga membayangkan masa depan ataupun memikirkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, aktivitas tersebut juga menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meskipun perhatian sedang tidak tertuju pada lingkungan sekitar. Melamun juga punya manfaat jika terjadi dalam kadar yang wajar. Ketika pikiran kita lagi mengembara, otak dapat menyusun kembali informasi yang telah diterima, menghubungkan berbagai ide, serta memunculkan solusi terhadap suatu masalah. Tidak sedikit orang yang mendapatkan inspirasi atau ide kreatif saat sedang berjalan santai, mandi, atau melakukan aktivitas rutin yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Inilah sebabnya melamun sering dikaitkan dengan munculnya kreativitas.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Gak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Republik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Aji ning diri, dumunung ing lati. Aji ning rogo, soko busono.
3: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum, beronania nih tuh warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, apa nih? Naros kan nana, caknya decak kan nih, makcik, caknya cawulannya awe itu deh yo.
0: Naros kan? Lah, naros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyatka sekali, nyat, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niku kerja mi luar apa kuat tahun hahad lupa bahasa lepung ino segelak ni lepung titok melayu mak ketihusa.
0: Please, you know, I kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa I itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
1: Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah yuyuh ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ko yuyuh ni dija. Uli ko tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
3: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah yang ngahok tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Siapa sih yang nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mabaki ke mak ni ku? Aji di ija nambi yuyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mada si baki ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
3: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku toko dua balak sekalian kandunya sah.
0: Abang itok ke nyuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mulai duai balak. Api-api. Bandar ke banjak sapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kena ngetok nyuyuh duai balak.
3: Wak usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku cinta hanyu. Nyinyam ngedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Aca bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ke yuyuh menjadi itok ke iduai balak. Maklau, kena kan banjir kena. Kamu dos kena.
3: Pusing buat tetangga wajah. Aduh kita, penuh kutok kok di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati.
0: Ujung mana aku tak lagi yuyuh menjadi. Ku pulukan lagi nao, itok lagi nao. Dapik ke dija. Nyak magang

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini Minum Wangi masih kami kutip dari rri.co.id. Polemik pembongkaran pasar shopping metro ikut menarik perhatian anggota DPR RI asal Lampung Kusnunia yang juga mewakili Komisi 8 DPR RI yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif. Dan juga Minum Wangi, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan ekonomi kreatif selama beberapa hari terakhir, dan dirinya juga meminta pemerintah Kota Metro untuk mencari solusi terhadap nasib para pelaku UMKM yang mulai tumbuh di pasar shopping metro. Dan tentunya Minum Wangi, dirinya juga berencana untuk mendengarkan aspirasi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dalam waktu dekat. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, ribuan cartridge rokok elektrik yang terindikasi mengandung narkotika berhasil diamankan tim gabungan TNI Angkatan Laut di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodarel 3 Laksamana Muda TNI Uki Prasetya menjelaskan bahwa pihaknya bersama unsur keamanan pelabuhan mengamankan 4.369 cairan rokok elektrik yang diduga mengandung zat narkotika senilai 34,9 miliar rupiah. Dari informasi tersebut, petugas kemudian memeriksa unit bus ALS dan juga barang bukti yang diamankan berjumlah 4.364 cartridge yang terdiri dari kardus pertama berisi 1.590 cartridge dan sedangkan kardus kedua berisi 1.133 cartridge. Dan ia juga menegaskan bahwa pengungkapan tersebut diperkirakan mencegah paparan narkotika terhadap 13.092 hingga 21.820 orang. Selain itu, potensi penghematan biaya rehabilitasi diperkirakan mencapai 11,19 miliar rupiah. Dan juga demikian Minum Wangi, Wakca yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Selanjutnya kita jelang untuk dapat mengikuti dialog pagi hari ini Minum Wangi terkait dengan mengenal Koperasi Merah Putih dan perannya bagi masyarakat bersama Bapak Ansori. Beliau adalah Ketua Koperasi Merah Putih Desa Pekon Balak, Kecamatan Batu Bekak, Lampung Barat. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu agin dari Kanja Sunyini di Papunjungan dan Kuti. Api kabar, semoga sehat-sehat seunyini. Dan kembali di pagi hari ini, kalau tadi sempat di buka sedikit ya, bahwa hari ini Minamu Aki, kami akan ajak Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol mengenai Koperasi Merah Putih dan perannya bagi masyarakat desa. Jadi untuk Anda Minamu Aki di pagi hari ini yang pengen juga ikutan ngobrol terkait dengan Koperasi Merah Putih, juga masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08117209885 nya. Pagi hari ini kami sudah terhubung bersama narasumber kami, ada Bapak Ansori. Beliau adalah Ketua Koperasi Merah Putih Desa Pekon Balak Kecamatan Batu Bekak Lampung Barat. Kita sapa dulu, ada Bapak Ansori di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya? Iya Puan, gimana kabarnya Bapak Ansori?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik ya, senang sekali pagi hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ansori. Kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih jauh ya mengenai Koperasi Merah Putih dan perannya bagi masyarakat desa. Pagi hari ini Pak Ansori, kita juga nanti mengundang pendengar ya Minamu Aki untuk bisa gabung sama kita untuk bisa ngobrol bareng terkait dengan topik kita pagi hari ini. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Pak Ansori, mungkin bisa diceritain gak sih Pak Ansori, sorry, ke Minamu Aki Pro 4 nih, sebenarnya Koperasi Merah Putih itu apa nih Pak Ansori, dan gimana nih awalnya Koperasi Merah Putih ini terbentuk tepatnya di Desa Pekon Balak ya, Kecamatan Batu Bekak Lampung Barat, ini seperti apa Pak Ansori?
1: Baik, akan saya ceritakan sedikit sebelum cerita tentang pembentukan dari awal. Bahwa dari awal pembentukan pada tahun 2025, Mei 2025, dibentuklah Koperasi Merah Putih di Pekon Balak, Kecamatan Batu Bekak. Pekon kami ataupun desa kami itu adalah desa budaya atau kerajaan adat. Yang sultannya adalah Pangeran, Sultan Pangeran Edward Sapernang, yang dulunya adalah Bapak Kapolda, mantan Kapolda dulu, 2018-2019. Jadi kami ceritakan bahwa yang cukup terkenal di daerah kami Gunung Besagi. Jadi daerah kami daerah tropis. Jadi sedikit cerita, sebelum cerita bahwa daerah kami daerah tropis. Kemudian pada masa Mei 2025 pemilihan, diadakanlah pemilihan pengurus koperasi secara apa namanya, dipilih oleh masyarakat. Kemudian dibentuklah pada waktu itu, dipilih masyarakat melalui pemilihan. Jadi waktu itu kan pemilihannya harus di masyarakat yang memilih, bukan ditunjuk oleh kepala desa. Jadi masyarakat yang memilih, kemudian saya ada di situ. Ya saya paling banyak dapat suara waktu itu. Saya tidak mengira ada para mana itu, saya lah yang dipilih. Jadi ya sebagai ya orang yang dipilih ya harus amanah, mengikul beban yang diamanatkan oleh masyarakat untuk pembangunan operasi, khususnya untuk memajukan ekonomi di Pekon kami atau desa kami. Pekon itu kan desa kalau di tempat kami. Jadi daerah kami itu kan daerah tropis atau daerah dingin. Jadi di daerah kami itu 80% adalah petani kopi yang terkenal di Lampung Barat. Daerah kami inilah kopi, kopi robusta. Jadi tentu saja dengan dibentuknya koperasi ini ya sangat mengembirakan bagi masyarakat, karena apa, subsidi-subsidi itu nanti baik pupuk, gas dan lain sebagainya, sembako, itu kan bentuknya subsidi, jadi menguntungkan khususnya para petani, masyarakat memajukan dan tidak memutus rantai nantinya, tekulak-tekulak yang menentukan harga pasaran atau tekanan harga. Jadi dengan adanya subsidi pupuk nanti jelas saja menguntungkan bagi petani. Petani nanti kalau sudah ada berdirinya koperasi, jelas menguntungkan, karena pupuk ini kan kalau udah jatuh di tengkulak harganya beda dengan subsidi, di mana harga head kan kita udah tahu 90.000 untuk NPK Poska, kemudian Kuria 90 sama, kemudian KCN itu 110 kalau 120 kalau Bapak.
0: Baik. Jadi
1: kita yang lalu ya.
0: Baik, jadi ini ternyata juga koperasi ini juga dibentuk oleh masyarakat gitu ya Pak ya, yang juga mana pilihan masyarakat untuk bisa membentuk koperasi tersebut, sehingga ini sebenarnya juga dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Dan ini ternyata juga cerita dibalik dari lahirnya koperasi Merah Putih di Pekanbalak Batu Baka itu ternyata juga memang idenya juga dari masyarakat yang juga pengen berdikari sendiri, mungkin seperti itu ya Pak Ansori ya, untuk bisa lebih mandiri, lebih apa ya, lebih bisa mengelola hasil bumi yang memang dimanfaatkan banyak sekali di sana adalah petani-petani kopi gitu ya Pak ya, karena Lampung juga kan terkenal dengan kopinya ya, ternyata juga dari Lampung Barat, mungkin salah satunya juga dari Pekanbalak ya Pak ya. Dan mungkin buat warga yang baru dengar nih Pak ya, sebenarnya bedanya koperasi Merah Putih dengan koperasi-koperasi lain yang biasa kita temui sehari-hari itu seperti apa sih Pak Ansori?
1: Yang jelas kalau kita ini koperasi ini kan program pemerintah itu sebagaimana cita-cita Bapak Presiden itu, misi itu bangun desa itu kan memperkuat ekonomi rakyatan serta meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia. Jadi Kementerian Koperasi itu berkomitmen mendorong transformasi koperasi desa atau kelurahan menjadi lembaga ekonomi yang profesional, modern, adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi dengan adanya koperasi ini kan jelas dari masyarakat, untuk merasakan masyarakat ini koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Artinya kalau koperasi biasa itu kan dari anggota untuk anggota, kalau ini dari masyarakat untuk masyarakat, yang dimana nantinya untuk menjadi koperasi itu sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, bergerak untuk membangun desa. Jadi itu kemungkinan. Kemudian koperasi itu sebagai penguatan sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan. Jadi koperasi itu diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama tadi yang saya ceritakan masalah karena kami ini kan daerahnya kopi, daerah dingin, daerah. Jadi nanti dengan adanya koperasi ini sebagai penggerak ekonomi lokal, jadi motor penggerak. Jadi nanti kopi ini dengan adanya koperasi dan harapan Bapak Presiden bahwa dengan adanya pupuk subsidi melalui satu pintu itu koperasi, jadi masyarakat ini terjangkau baik itu pupuk kemudian harga, jadi ya masyarakat itu bisa merasakan bahwa dengan adanya koperasi ini ya sangat menguntungkan, karena sangat berpengaruh sekali kalau pupuk itu, pertama kalau ditengkulak kan kadang-kadang ada pupuk itu kemudian ditekan harganya, kemudian dengan adanya koperasi ini dipermudah. Jadi pupuk itu jelas sangat apa menjadi harapan untuk meningkatkan hasil utamanya kopi, kemudian di sela-selanya itu kan tanaman tumpang sari seperti cabai, buncis dan sebagainya kan bisa menguntungkan dengan adanya pupuk ini, jelas kan
0: sangat menguntungkan bagi masyarakat.
1: Mampu meningkatkan hasil produksi. Kopi.
0: Baik, jadi memang sebenarnya juga kehadiran koperasi Merah Putih ini juga berdampak positif ya Pak ya, bagi masyarakat desa, terutama juga para petani untuk bisa memberikan produk perkebunan ya, potensi alam ataupun dari perkebunan itu bisa melimpah gitu ya, terutama kopi tadi. Nah, kalau tadi kan sempat dibahas sama Pak Ansori, kalau misalnya ini kooperasi Merah Putih dari warga untuk warga, pastinya juga keterlibatan mereka ataupun keterlibatan warga nih Pak di kooperasi Merah Putih ini seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Apakah mereka ini langsung ikut apa ya, untuk ikut mengolah ataupun ikut juga secara mulai dari mengambil peran gitu ya, membantu ngurusin kooperasi Merah Putih, atau seperti apa nih Pak peran warga secara langsung dalam kooperasi Merah Putih di sana?
1: Jadi pertama, peran masyarakat di desa kami itu, atau bukan kami ini kan, yang pertama bahwa sebagaimana pemerintah itu yang pertama, seluruh yang penerima manfaat baik PKH, BPNT, kemudian aparatur perkon itu ikut bahu-bahu untuk membangun koperasi, terutama menjadi anggota kelompok, menjadi anggota koperasi. Itu satu. Kemudian masyarakat pada umumnya, baik di masyarakat yang ada di kantong atau dusun yang ada di daerah ladang jauh ataupun di daerah pegunungan, itu kan ada, kita kan tergantung dusun ataupun RT maksudnya, itu kan ada. Kemudian kita mengajak untuk menjadi seluruh masyarakat Pohon Balak khususnya, atau desa Pohon Balak menjadi seluruh anggota koperasi demi perputaran ekonomi, kemudian demi kemajuan bersama. Karena dengan adanya koperasi ini kan jelas satu pintu subsidi, artinya barang-barang yang masuk di koperasi itu subsidi semua dari masyarakat, baik itu gas, LPG, kemudian pupuk tadi. Itu kan menjadi ujung tombak daripada harapan masyarakat untuk kemajuan pertanian, terutama dari masalah pupuk, kemudian gas pada masa hari-hari raya, kemudian bulan suci Ramadan kan sangat langka sekali masalah gas dan biji. Jadi dengan adanya koperasi ini, kemudian subsidi dari pemerintah yang ditetapkan kalau tidak salah 16.000, dibanding kemudian kalau di tengkulak-tengkulak itu kan 25.000, jadi jauh sekali dengan koperasi.
0: Perbedaannya, selisihnya gitu ya Pak, lebih jauh.
1: Karena kita sudah ngobrol dengan manajer bahwa sebagaimana disampaikan manajer, mereka sudah pelatihan di Jakarta masalah di pusat, bahwa harga-harga subsidi sudah ada bocorannya mengenai gas kan 16.000 satu tabung itu yang 3 kilo itu untuk masyarakat subsidi, tidak boleh lebih itu, karena kalau lebih kan udah beda, udah ada korupsinya kalau udah lebih harga subsidi 16.000. jadi kita sebagai koperasi memberikan subsidi kepada masyarakat, khususnya para anggota koperasi, tapi tidak ya, pokoknya untuk Blackboard itu khusus untuk masyarakat.
0: Untuk masyarakat, baik. Ini memang ada keterlibatan masyarakat adalah memang dari proses awalnya juga masyarakat juga ikut terlibat ya. Ada subsidi silang seperti itu ya Pak ya, dari masyarakat, sehingga masyarakat juga merasakan keberadaan Koperasi Merah Putih ini sangat membantu aktivitas mereka sehari-hari. Ya mulai tadi harga-harganya juga cukup jauh ya selisihnya Pak Ansori ya, kalau tadi sempat dibahas sama Pak Ansori. Dan ini juga tentunya menguntungkan bagi masyarakat di desa, tepatnya di Lampung Barat ini ya. Dan tentunya Pak Ansori ya, kalau kita ngomongin soal daerah Batu Beka ya, yang tadi sempat kita bahas bahwa potensi alamnya itu luar biasa banget ya. Terus juga perkebunannya itu tadi banyak sekali perkebunan kopi gitu. Nah, si Koperasi Merah Putih ini tadi selain mengambil peran tadi memberikan mulai dari pupuk ya, hingga membantu pemasaran seperti itu ya. Nah, gimana nih menurut Pak Ansori sendiri, Koperasi Merah Putih ini mengambil peran apa nih untuk bisa membantu warga untuk bisa menghasil ataupun mengurusin hasil panen ataupun produk lokal mereka biar nambah mantep gitu ya? Gimana Pak Ansori?
1: Baik, yang pertama itu kan pupuk udah kita bahas bersama, bahas tadi, kemudian batuk ini. Kemudian apa namanya, harapan kita hasil-hasil panen kopi yang sudah dijemur kemudian ditumbuk jadi beras yang udah kering, dimana kita anjurkan juga untuk tempat penjemuran itu harus di alas atau di semen, kemudian diterpal supaya tidak berbau tanah kalau kita jemur di tanah. Jadi kualitas itu kan bisa bersaing nanti. Kemudian untuk pembelian, yang jelas kan kalau tengkulak itu kan

0: juga terus dibantu dan dikawal oleh Koperasi Merah Putih seperti itu ya Pak Ansor ya. Baik.
1: Kemudian dari kualitas itu kan kita anjurkan untuk petik merah, jangan petik terlalu hijau, supaya kualitas kopi itu kan bagus gitu kan. Jadi walaupun di masuk ke pasaran, jadi kita itu bisa bersaing masalah kualitas kopi. Kemudian nanti juga kita kan berencana untuk membuat kopi bubuk, khususnya kopi bubuk yang diproduksi dengan alat tradisional seperti tembok lesung itu kan, pakai terus tidak menggunakan mesin, jadi artinya betul-betul secara tradisional masuk ke koperasi kita, kita kembangkan bersama dengan harga yang ya, kalau udah jadi pupuk kalau udah jadi bubuk kopi yang udah di goreng kemudian ditumbuk, sudah lain harganya, udah berlipat itu, udah mungkin udah ratusan itu per kilogramnya. Karena kopi itu kan jelasnya kalau menurut memang obat itu sih, kalau orang-orang biasa ngopi itu kan nggak ngopi itu, nggak lengkap lah.
0: Kayak ada yang kurang gitu ya Pak Ansori ya. Jadi lemes gitu, mau ngapa-ngapain jadi gak semangat ya. Oke baik Pak Ansori, kita jeda lagu sebentar ya Pak Ansori ya. Di pagi hari ini nanti kita juga mengundang pendengar untuk bisa bergabung bersama kami. Jangan ditutup dulu teleponnya Pak Ansori ya, karena kita masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami Minamuaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: Suara Budaya Lampung. Minum wangin naik kanca sunyi ini, dimapun jenganan kuti masih kembali bersama kami pagi hari ini. Kita masih ngobrolin ya soal kooperasi merah putih dan perannya bagi masyarakat desa. Dan pada pagi hari ini kami juga masih terhubung bersama Bapak Ansori, Ketua Kooperasi Merah Putih Desa Pekon Balak, Kecamatan Batu Baka, Lampung Barat. Di ujung telepon masih ada Bapak Ansori. Kita sapa lagi Bapak Ansori. Dan Bapak Ansori masih di ujung telepon kah?
1: Iya, siap.
0: Oke, baiklah. Dan di pagi hari ini kita tadi ngobrolin banyak hal ya, Pak, tentang Kooperasi Merah Putih yang ada di skala Baka Lampung Barat. Dan tentunya Pak Ansori, kalau tadi kita udah cerita banyak hal ya, mulai dari pembentukan Kooperasi Merah Putih, terus juga partisipasi warga yang ada di Kooperasi Merah Putih di sana juga ternyata juga cukup antusias ya. Dan bagaimana caranya Kooperasi Merah Putih untuk menjaga stabilitas harga supaya juga masyarakat juga merasakan harga yang jauh lebih murah juga ya Pak ya, sehingga bisa lebih jauh bermanfaat untuk masyarakat desa di sana. Dan pastinya nih Pak, namanya kalau kita ngurusin orang banyak dan ekonomi desa pasti ada aja gitu ya Pak ya, cerita serunya dan ataupun tantangan yang ada di lapangan nih. Dan suka dukanya yang Bapak alami yang paling berkesan selama Bapak Ansori nemenin warga di sana di Kooperasi Merah Putih itu apa sih Pak?
1: Yang pertama itu kan dari pembentukan itu kan kita kan sering diajak pelatihan ke kabupaten, maksudnya ke kantor kooperasi di Kabupaten Lampung Barat. Jadi saat pertama-tama itu kan mungkin masih waktu itu kan masih didanai oleh 3% itu kan memang anjuran pemerintah itu untuk kebutuhan-kebutuhan daripada pengurus-pengurus koperasi waktu itu untuk mengurus legalitas daripada koperasi seperti akta itu kan, kemudian ngurus-ngurus yang lain seperti NIK, kemudian yang lain-lainnya. Kita kan ya waktu itu kan berapa bulan masih dianggarkan ataupun diberi desa itu uang jalan, subsidi dan lain sebagainya. Kemudian terus kesini-sininya ya gimana lagi, kita udah ke barang udah terjun, kemudian ya kita ikhlas saja, jalan sendiri aja demi untuk kemajuan. Yang pertama kita tulus ikhlas saja, itu kan untuk masyarakat. Ya udahlah, kita beramal aja niat kita itu untuk masyarakat demi kemajuan kita bersama, demi ekonomi kita yang lebih mampu nanti kita rasakan bersama untuk kesejahteraan kita juga kan. Di sana kan bukan kita ini, di desa kita ini saudara-saudara semua, banyak sedulur kan. Orang kita memang asli orang Lampung sini. Tadi saya juga dengar itu kan pas ini ada bahasa Lampung pembukaan itu kan. Kenapa enggak pas lagu-lagu itu bahasa Lampung juga itu kan, dia dengar seluruh masyarakat Lampung, tapi banyak juga yang pendatang trans ya, makanya kayak gitu lagi ya. Kemudian diteruskan lagi bahwa pas kita ya berjalan ke Liwet sering diajak pelatihan kemudian lain sebagainya, ya bagaimana, ya udahlah kita jalan, kita niatkan bahwa untuk kemajuan masyarakat, tapi kan Tuhan itu kan gak diam kalau kita itu beramal kan. Pasti ada balasannya nanti. Jadi kita ya alhamdulillah sampai sekarang sudah fasilitas-fasilitas di KDMP kami itu sudah hampir cukup lah, cuma tinggal masuk barang lagi, manajer sudah ada, mobil sudah ada, kemudian CCTV, kemudian printer, komputer dan lain sebagainya sudah lengkap, rak-rak ini apa namanya, rak-rak dagang itu sudah siap, kemudian sudah siap, pokoknya sudah tinggal masuk barang lagi udah siap. Kita mobil udah dua dikasih, kemudian bentor satu, gimana lagi, udah ini udah lengkap betul, udah kaya lah. Pas juga di koperasi kita itu di tengah pasar kecamatan, kita kan tepat di ibu kota kecamatan, kalau kita ini kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Kita ini memang daerah kerajaan, kerajaan adat di sini. Ini ketepatan daerah-daerah adat kita ini masih kuat adat, tapi adatnya untuk kemajuan, untuk apa namanya, kekeluargaannya lebih, gotong royongnya
0: lebih kuat gitu ya, terasa ya Pak Ansor ya.
1: Baik masyarakat mendatang maupun masyarakat yang asli sini, gotong royongnya kuat. Kemudian saya kira suka duka itu udah terbiasa.
0: Udah terbiasa jadinya ya, banyak sukanya, banyak dukanya, seperti itu ya Pak Ansor ya. Dan tadi kalau Pak Ansor,
1: nah, saya berpengalaman bahwa dulu saya juga kan, dan sampai sekarang saya juga kelompok ketua kelompok tani, kemudian berapa saya pegang itu kan udah terbiasa itu tuh apa, didik mungkin ya, mental harus kuat gitu kan, sama menghadapi masyarakat kan beda, ada yang lembut, ada yang biasa, ada yang keras, kita kan ya gimana lagi, kita harus belajar kan.
0: Baik, benar-benar. Jadi memang menghadapi masyarakat itu majemuk ya, jadi banyak sekali karakter dan juga sifatnya yang Pak Ansori temui ya. Dan juga nih Pak Ansori ya, sering banget nih kalau misalnya kalau kita kalau kita ngomongin soal keanggotaan ataupun di Koperasi Merah Putih itu kan pastinya banyak sekali anggota. Tadi kalau kata Pak Ansori banyak sekali karakter-karakter masyarakat yang beraneka ragam ya. Dan gimana sih cara Pak Ansori ini bareng dengan teman-teman pengurus untuk tetap membuat warga itu semakin semangat dan juga aktif dalam Koperasi Merah Putih?
1: Yang pertama, kita itu tidak boleh juga terlalu keras. Ya pokoknya kita harus tahu kultur masyarakat di tempat kita, bahwa tidak boleh terlalu keras, kemudian ya, bercanda ya bercanda sewajarnya, kemudian cara menarik simpati itu kan tidak boleh menekan, bahwa pokoknya sesuai dengan ajaran pemerintah itu kita harus pokoknya barang-barang yang masuk di KDMP itu memang barang subsidi yang sesuai dengan ajaran pemerintah. Kalau misalnya tadi kita bahas masalah harga gas LPG, kalau subsidi dari pemerintah itu 16 ya, turun aja 16, nggak usah lebih-lebih saya bilang. Janganlah korupsi dikit aja kita juga ya kena, saya bilang sama teman-teman ya katanya. Karena ada teman-teman juga yang jahil, katanya udah kita naikin, janganlah saya bilang. Kita ini aja lah, ngambil entong dikit aja lah saya bilang, penting kan sesuai dengan juran pemerintah kita kena juga. Sekarang kan nggak boleh kalau terlalu jual keluar dari jalur itu kan. Kita pemerintah harga 16 LPG udah 16 saja saya bilang, udah biar aja, udah dapat untung loh kita kan saya bilang. Kalau dikasih untung pemerintah 4.000 udah cukup lah, kali 1.000 gas itu udah banyak punya kita saya bilang kan. Kalau satu minggu tuh udah 1.000 gas yang keluar, udah berapa kita dapat duit saya bilang kan? 4 kali udah 4 jutaan ya kalau nggak salah. 1.000 gas itu 4.000 ya. Ya itu baik. Jadi udah banyak dari LPG ya, udah jelas kita udah dapat SHU, hasil usahanya ya. Uang itu kan nanti dari SHU itu kan udah ada rencana pemerintah untuk insentif daripada pengurus-pengurus. Kemudian nanti kan dari rapat anggota itu kan memang kekuasaan yang tertinggi itu rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola atau manajer. Jadi memang pemegang kekuasaan tertinggi kalau rapat anggota itu masalah SHU. Jadi saya kira itu saya bilang sama teman-teman, pokoknya kita harus fair aja.
0: Baik.
1: Karena nggak boleh juga saya bilang sama teman pengurus kita terlalu melihat uang ini aja kita udah gelap ya, janganlah saya bilang. Dan kita perlu suruh saja, saja lah saya bilang.
0: Baik. Berarti memang juga menjaga kekompakan itu memang sangat penting ya Pak Ansori ya. Oke deh Pak Ansori, apa sih sebenarnya mimpi ataupun harapan besar Pak Ansori untuk Koperasi Merah Putih ke depannya biar makin lebih bagus lagi nih, sehingga juga bisa buat manfaat buat warga tepatnya di Pekon Balak?
1: Jadi harapan kita itu menekatkan semangat juang dan kejujuran, kemudian gotong royong dan kemudian fokus pada dukungan pemerintah, kemudian mampu mengedukasi prinsip ekonomi dalam praktik nyata bahwa desa masing untuk kemajuan. Kemudian yang jelas kita harapkan dengan adanya koperasi merah putih ini, perputaran roda perekonomian di desa itu lebih maju, kemudian harga-harga terjangkau, kemudian subsidi itu sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat, bahwa dengan adanya koperasi jadi harga-harga subsidi itu terasa langsung di masyarakat melalui koperasi merah putih, tidak melalui tengkulak-tengkulak. Artinya dengan adanya koperasi ini kita salurkan barang-barang subsidi, seperti contoh kita udah bahas tadi, misalnya pupuk, kemudian gas dan lain sebagainya, kita turunkan ke bawah di desa-desa kantong desa, kemudian masyarakat di sekitarnya, bahwa mereka itu merasakan subsidi dari pemerintah itu, bahwa itulah harganya, tidak boleh kita naikkan. Kita harus memajukan niat, memajukan perekonomian, kesejahteraan, kemakmuran masyarakat, kemudian pendapatan-pendapatan masyarakat itu lebih meningkat, seperti tadi kita sudah bahas, seperti kopi dengan adanya subsidi pupuk. Jelas nanti dengan adanya subsidi pupuk harga terjangkau, mudah-mudahan hasil melimpah, kemudian yang menguntungkan koperasi nanti, koperasi akhirnya nanti kan dari masyarakat merasakan hasil nanti.
0: Baik, dan terakhir Pak Ansori ya, mungkin di kesempatan kali ini Pak Ansori bisa memberikan pesan singkat ataupun tips santai ini buat pendengar Pro4 di luar sana yang mungkin juga pengen membangkitkan ekonomi desanya lewat wadah seperti ini. Apa yang pengen disampaikan Pak Ansori?
1: Yang pertama, bahwa dengan adanya koperasi ini jelas kita bisa belajar, kemudian kita jujur, kita ikhlas, kemudian kita apa namanya mengabdi, bahwa kita menginginkan masyarakat kita secara ekonomi lebih maju, kemudian lebih sejahtera dan bisa merasakan harga-harga subsidi dari pemerintah. Kita sebagai pengurus ya kita jujur-jujur aja, kita pimpin secara bijaksana, secara adil, kita berikan apa yang menjadi hak masyarakat seperti subsidi tersebut. Kita jujur-jujur aja, tidak boleh apa namanya melihat peluang bisnis, jangan kita berbisnis, jangan kita apa namanya amanahkan yang diamanahkan pemerintah, ya kita jalankan, tidak boleh kiri kanan maksudnya, tidak boleh menyimpang. Itu aja, saya kira itu aja, kita harus bersemangat gotong royong, semangat memajukan masyarakat, semangat bantu masyarakat dari desa, kemudian ke kantong-kantong desa, mereka merasakan keuntungan-keuntungan yang diberikan pemerintah melalui operasi merah putih. Saya kira itu pokoknya, intinya kita harus jujur, itu aja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua yang ada, mungkin ada yang mendengar. Jadi saya kira itulah yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik. Semoga Koperasi Merah Putih tepatnya di Pekon Balak Kecamatan Batu Bakak Lampung Barat terus berjaya ya Pak Ansori ya, terus berkembang juga, sehingga juga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat di Pekon Balak sendiri. Terima kasih untuk Pak Ansori sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kita di pagi hari ini. Sukses terus untuk Pak Ansori, dan salam untuk teman-teman di desa Pekon Balak Kecamatan Batu Baka, khususnya di Koperasi Merah Putih. Dan terima kasih Pak Ansori, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, minum angin dimanapun Anda berada, masih kembali bersama kami di pagi hari ini. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Lampung nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam acara Nemu Nyimah. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dengan masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami Minamuaki di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah. Melemau jejamu tahanyo, belelok jejamu basah. Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

Minum Wangi Nekan Jasunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali memastikan identitas 5 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang penambahan tersebut membuat jumlah korban meninggal telah berhasil diidentifikasi mencapai 77 orang hingga Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Much Sofian mengatakan bahwa 5 jenazah yang baru teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki. Kepastian identitas korban diperoleh setelah tim melakukan serangkaian pemeriksaan dan pencocokan data termasuk melalui analisis sampel DNA. Dan 5 korban tersebut berasal dari 5 kabupaten berbeda, yakni Nganjuk, Tulung Agung, Banyuwangi, Magelang, dan Jember. Dan menamuaki diketahui kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi pada Minggu 13 September 2020 di perairan Laut Jawa. Informasi selanjutnya di pagi hari ini Minamuagi, BMKG mengidentifikasi sebaran asap bakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia yang berpotensi bergerak melintasi batas negara. Meski demikian, pergerakan asap tersebut hingga Senin 12 Oktober 2026 belum terpantau mengarah ke wilayah Jakarta. Sekretaris utama BMKG, Gunawan, mengatakan bahwa belum ditemukan identifikasi sebaran asap karhutla yang mengarah ke ibu kota. Hal tersebut disampaikan saat dimintai konfirmasi mengenai kemungkinan dampak asap terhadap wilayah Jakarta. Sebaran asap karhutla mencakup di berbagai provinsi dengan pola pergerakan yang dipengaruhi oleh arah serta kecepatan angin. Di Pulau Sumatera, asap terpantau meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Demikian Minamuagi, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Masyaallah mong bayo.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: pagi menjelang siang kali ini masih ketemu bersama Nona di sini ya. Nah, masih dengerin lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih menemani kebersamaan kita. Jadi untuk Anda Minamuaki yang lagi menikmati suasana paginya, masih ditemani dengan lagu-lagu Lampung ya, masih bisa di request di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117209885. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan kali ini juga untuk Anda Minamuaki yang mungkin lagi gak enak badan, lagi sakit, lagi flu, lagi demam, meriang, merindukan kasih sayang ya. Masih bisa di request juga lagu-lagunya. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan di kesempatan kali ini juga bisa memberikan semangat lagi untuk Anda Minamuaki yang mungkin saat ini lagi beraktivitas ataupun lagi lagi cari cuan gitu ya. Nah, kali ini untuk Anda Minamuaki langsung aja kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nona.
0: Iya. Alhamdulillah sehat, Munyayan. Ada siapa sih ini?
1: Pak Suradi.
0: Pak Suradi di Sindang Anom, benar ya? Oke, Pak Suradi, gimana sehatkah dirimu, Pak Suradi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Walafiat,
0: siap deh.
1: Gimana Pak Nona, keluarga sehat?
0: Alhamdulillah, aku sehat, baik-baik semua ya. Pak Suradi, kita punya lagu yang mau diputar di kesempatan pagi hari ini. Ada 3 lagu, Pak Suradi dipilih ya. Ada Pesesea Kelegundi dari Dika Bakal, ada Patoh Penjulang dari Zia Paku, sama Bakas Jawa dari Winda.
1: Nah, yang nomor 3, Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam ke Pak Suradi?
1: Salam ya buat yang pertama Bang Topan di Kota Karang. Kayaknya sudah ada Mbak Jarwan Salona. Selamat pagi nanti ya. Ada Edo ya di Teluk, selamat pagi nanti ya. Ada Pak Katimba di Bandar Lampung. Ada juga Mbak Edi Kemele. Ada Orang Gampang di Wai Kanan, Mas Abdullah. Juga ada siapa ya? Wah, Sunyi Gawo lah.
0: Sunyi Gawo, siap.
1: Siap buat kalian.
0: Terima kasih kembali Bapak Suradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang di WhatsApp ya. Tabrak-tabrakan ya. Ada Edo juga dengan Datu Atin tadi ya. Ada Datu Atin di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nona Karisma.
0: Iya, sehatkah Datu?
2: Alhamdulillah sehat semuanya. Tak kurang satu apapun.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh, Datu Atin, kita punya beberapa lagu nih yang bakalan diputerin di pagi kali ini. Ada Pesesea Kelegundi dari Dika Bakal, ada Patoh Penjulang dari Zia Paku, sama Bakas Jawa dari Winda.
2: Patoh Penjulang gak olah.
0: Boleh, mau kirim salam?
2: Kirim salamnya pertama-tama gua Ikaheni di Pulau Panggung, Maluka Monen akan umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana Ham, Maluka Monen Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Maluka Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki juga di Darussalam, Minanwati di Srengsem, Maluka Monen Bu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, iya. Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, juga Bunda Samba di Lampung Timur, Mami Ratna Juwita, mantan penyiar Pro 4 di Pahoman, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamda Yusuf di Jambi, jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadana Ham, Bang Amir di Lampung Timur, salam angkon kemuakian gawoh. Tunyi negawoh, Nona.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum, tapi pun hati
0: ya pun, terima kasih ada Datu Atin. Di belakang Datu Atin, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kamu datang lagi. Apa kabar?
3: Aku makin ganteng.
0: Masih ganteng. Alhamdulillah ya.
3: Kamu sendiri kayak mana?
0: Aku di sini baik-baik aja.
3: Masih cantik.
0: Masih enggak ya?
3: Kalau aku tahu enggak tanya.
0: Gitu. Oke deh. Wai kanan gimana, aman?
3: Kayak mana?
0: Wai kanannya aman.
3: Oh, aman.
0: Aman, mantap jiwa ya. Oke deh, orang ganteng. Untuk nemenin kamu beraktivitas di pagi hari ini, kita punya lagu ya. Nanti tinggal dipilih. Ada beberapa lagu nih. Ada Pesasak Legundi dari Dika Bakal. Terus ada Patok Penjulang Zia Paku, sama Bakas Jawa dari Winda Sanjaya.
3: Emang kamu tahu, emang kamu paham nomor 3 itu?
0: Oh, tahu.
3: Tenang, kok
0: Aku takon ya. Oh, iya deh, mau tanya apa?
3: Besok lah malam foto lah. Aku takon aku dirimu
0: ya. Iya deh.
3: Senomor telu gak apa-apa lah.
0: Oke, boleh. Oke, salam gak nih?
3: Ya, salamnya untuk Pendi, untuk Taupan, untuk ini siapa namanya, Om Airin, Ibu Ratna Cuita, dan kelas perugas-perugasnya buat dirimu aja. Terima kasih waktunya ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ganteng tadi ya di way kanan yang udah ikutan. Kita terima lagi teleponnya. Ada Abang Pendi di Oku Selatan ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Pendi?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Bang Pendi, ada beberapa lagu Bang yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih. Ada 3 lagu ya. Yang pertama kita punya Pesesak Legundi dari Dika Bakal. Terus ada Patok Penjulang dari Zia Paku, sama Bakas Jawa dari Winda Sanjaya.
4: Yang Bakas Jawa aja lah.
0: Boleh, makin salam nih Bang Pendi.
4: Salamnya buat ini Bang Abdullah ya, baru turun tadi ya. Terus Datu Atin ya, Bang Senen ya, Bang Darson, Bang Narawi ya, Topan, Edo ya, Mbak Jarwo, Bunda Samba, Amir ya, Cibi ya dipanjang ya, sama Minan Wati ya. Terus Nabila di Waluni, udah lama gak denger wah Nabila itu, gak masuk-masuk. Mudah-mudahan sehat aja lah. Terus buat Zaini Kemiling ya. Sama Mbak Eni juga ya di Kemiling. Terus Bunda Ros di Jagabaya. Buat semuanya aja. Mbak, buat Mbak Nonanya terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya pun, belum apa-apa udah senang aja. Ada Bang Senin. Gimana Bang Senin, sehatkah dirimu Bang?
5: Sehat
0: ya, alhamdulillah sehat ya. Bang Senin, dipilih lagunya. Ada 3 lagu Bang. Ada dari miliknya Dika Bakal, Pesesak Legundi. Ada Patok Penjulang dari Zia Paku, sama Bakas Jawa dari Winda Sanjaya. Boleh, mungkin salam gak nih Bang Senin? Terima kasih Bang Senin.
5: Semoga selalu sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang penguasa teluk udah ikutan ya. Halo, assalamualaikum Edo.
6: Waalaikumsalam. Tapi pun Teluk Betung paling ya ujung pun hadir.
0: Iya, gimana sehatkah dirimu Edo?
6: Sehat
0: ya.
6: Kabarnya tuh.
0: Alhamdulillah sehat munyayan di sini Edo, baik-baik aja aku. Gimana nih Edo di kesempatan kali ini, nenek sehat enggak tuh?
6: Alhamdulillah sehat atur.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Edo ada 3 lagu sambil nemenin Edo aktivitas ya. Ada Dika Bakal, ada Pato Penjulang sama Bakas Jawa. Mau yang mana nih?
6: Ya, diborong aja tuh.
0: Borong semua. Mantap ya. Kirim salam ke Edo.
6: Salamnya buat Uwa Putri ya sama Udo, semoga selalu sehat.

0: Borong ya. Oke.
1: Ya, buat waktunya, terima kasih waktunya. Spesialnya buat nenek aja. Semoga Atus keluarga selalu dikasih kesehatan, selalu dilancarin semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih ada Edo yang lagi aktivitas di Teluk ya, yang udah ikutan di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda Minemuaki yang lagi dengerin juga di siang hari ini, pagi menjelang siang ya, melalui RRI Digital. Kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya pun, ada siapakah ini?
2: Acibi di Panjang.
0: Acibi, sudah sehat belum?
2: Sudah, Alhamdulillah, ada di steam lagi.
0: Ada di steam lagi, siap deh Acibi ya. Acibi, kita punya lagu di siang hari ini. Ada Pesesak Legundi dari Dika Bakal. Ada Patuh Penjulang dari Zia Paku. Sama Bakas Jawa dari Winda.
2: Nomor 2 sama nomor 1.
0: Nomor 2 sama nomor 1, boleh. Mau ke kirim salam kah?
2: Kirim salam buat Topan, Edo, Pendi, Oku Selatan. Ya ini Kemiling, Eni Kemiling, Darton Raja Basa, Jomlo, Kota Agung, Alvin Bolo-Bolo, Candipuro, terus Irin Gunung Batu, terus Layang Pilihan Kedongdong, Mama Pungki, Eni Pulpa, Ratna Juwita, terus buat Abdullah, Dato Atin, Dato Lemo, Dato Penata, Dato Rafa, terus Lydia Pesawaran, Bang Hambam, Pring Sewu, Darmi Sakura, Pring Sewu, Mama Dila, Jembatan Kebar, Pring Sewu, terus buat Abdullah, Eva Kasoy, Darman, Dharma, Kisian Munir, terus Ramli, Letrimo, Pak JK, terus Ibu Rohayati Natar, terus siapa lagi ya? Seunyen-unyen negawo. Buat rindinya, metugas aja. Kalau pulang hati-hati. Semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Wajakum buah sukun.
0: Ya pun.
2: Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih. Ada Abang Nasrun di Sulawesi. Halo, Assalamualaikum Bang Nasrun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Nasrun?
3: Alhamdulillah sama kita sehat, baik-baik ya. Selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sulawesinya gimana?
3: Ya, ini lagi ya, cuaca lagi panas nih, Mbak.
0: Panas juga ternyata ya, sama aja kayak di sini ya, Bang ya.
3: Iya, panas baru kabut lagi.
0: Ada kabut lagi di sana. Wah, semoga cepat pulih ya, Bang ya, di sana ya. Siap deh. Bang Nasrun, kita punya lagu untuk nemenin Bang Nasrun. Lagunya
3: ikut aja jam bayar lah punya.
0: Kirim salam enggak nih Bang Nasrun?
3: Yang pertama-tama Bang Dinyar sambut tugas, selalu bersama keluarga rumah, terus sesama stadias. Selamat menjalankan tugasnya saya selalu. Ada Bang Mido ya, ada Bu Rahim, ada Bung Tampan, ada Bang Nin, ada Bunda Eni, ada Sherly, ada Jomlo, ada Suhaena, terus ada Abdullah, semuanya tanpa kecuali selamat. Kompas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Abang Nasrun di belakang Abang Nasrun. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa kak ini?
4: Menan Wati.
0: Menan, sehat kak dirimu Nan?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Oke deh. Menan Wati, kita punya beberapa lagu ya, nanti tinggal dipilih. Kita punya 3 lagu yang mau diputar. Ada Pesesak Legundi dari Dika Bakal, ada Patuh Penjulang dari Zia Paku, sama Bakas Jawa dari Winda Sanjaya.
4: Yang pertama ya kak ya.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
4: Ya, salam-salam Bu. Soalnya udah lama gak masuk kan. Gak bisa-bisa kak.
0: Susah ya. Siap deh. Mau kirim salam buat siapa lagi?
4: Yang pertama untuk Kak Ratna Juwita, mantan penyiar itu. Kak Ratna Juwita itu pelan sama Bang Muhyiddin Hasan.

0: sekarang udah almarhum. Terus seterusnya untuk Datu Atin, terus Edo, Bang Senen, Bang Jomlo, Bang Ham-Ham, Bang Mamang, Topan, Nasrul. Yang barusan ini tadi siapa?
1: Ada Abang Nasrul di Sulawesi.
0: Iya, Nasrul Mudi. Terus Bunda Saemba, Bang Nurdin di Pulau Sebesi. Terus Mama Pugi, Bunda Ros, Heni, Nabila di Wairuni. Nabila masukkan, udah lama banget kamu gak masukkan. Terus Bang Basir, Bang Ibrahim, Bang Yusuf di Jambi, Bang Fendi, Rohayati di Nasar, Bang Irin, Bang Sultan Sebuayan, Bang Abdullah, Bang Adi di Panjang, Meli di Teluk, terus Putra Jawa, siapa lagi agak ya, untuk semuanya lah pendengar RRI yang monitor. Salam angkon, salam pemahian, salam tiha, manjak minan wati, deserense.
1: Siap, oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Minan Wati tadi di Serengsam. Kali ini ada Mami Ratna Juwita yang udah masukkan di ujung telepon. Angkat dulu ya. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, gimana
2: kabar Nona?
1: Alhamdulillah, aku baik-baik aja. Gimana sebaliknya Mami?
2: Alhamdulillah. Ingkan kita sehat ya.
1: Alhamdulillah, itu yang paling
2: tadi
1: penting.
2: Tadi Minan Wati ngirim Mami ya.
1: Benar, Minan.
2: Terima kasih. Dia masih ingat aja ya. Karena kan dulu siaran Bang Muhyiddin almarhum kan. Iya. 6 gitu. Ya mudah-mudahan semua fan-fan masih ingat sama Mami. Mami juga kangen betul semua fan-fan ini berempat ya.
1: Iya, kapan nih kesini Mi? Kita siaran bareng yuk.
2: Nanti ya. Mami lagi sibuk mau umroh.
1: Oh,
2: Mami
1: iya,
2: lagi ngurus
1: alhamdulillah. Semoga dilancarkan perjalanannya.
2: Buat paspor, ya. Sutik nitis.
1: Siap-siap.
2: Nanti kalau udah pulang umroh lah ya.
1: Siap, oke deh.
2: Kita turun doa, mudah-mudahan sehat. Kita panjang umur ketemu. Untuk surah pen-pen perempat, Datuk Atin, Edo. Kemudian siapa tadi yang ngirim, pokoknya ngirim-ngirim Mami, terima kasih. Salam kekeluargaan semua.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih. Lagunya bisa minta enggak?
1: Apa tuh?
2: Andamu Ilah Hambalang.
1: Andamu, cakep, siap. Nanti dicari dulu ya, Mia.
2: Iya, terima kasih ya, Nona.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan hati-hati sekarang musim sakit.
1: Ih, benar.
2: Iya, mati. Pilek panas ya.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mami Ratna Juwita yang juga sudah ikutan ya di 255112 nya. Dan kita doain semoga perjalanan ibadah umroh dari Mama Ratna Juwita juga bisa lancar ya, dari Indonesia sampai balik lagi ke Indonesia. Pokoknya lancar, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya. Dan tentunya bisa kumpul lagi bersama keluarga dan boleh juga ya siaran bareng lagi ya Mia di sini ya. Nanti masih ditunggu untuk Mami Ratna Juwitanya. Spesial untuk Anda Bina Muaki yang pagi hari ini masih beraktivitas, masih disibukkan dengan aktivitasnya. Semoga semangat terus. Jangan lupa juga untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan untuk bisa menggunakan sunscreen mungkin ya, ataupun kacamata hitam, karena itu penting untuk perlindungan tubuh kita. Nah, kali ini Bina Muaki di 255112 kita borong dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada siapa ini?
3: Oh, ini.
1: Iya, ada siapakah di sana?
3: Di mana?
1: Ada siapa ini?
3: Oh, ini dari Pulau Sebesi.
1: Ada Bang Nurdin.
3: Iya, yang siaran ini siapa kah?
1: Coba tebak siapa aku.
3: Iya.
1: Gak tahu. Ada Nona di sini, Bang Nurdin. Sehatkah dirimu, Bang?
3: Lagunya apa, Kak?
1: Oh, lagunya boleh. Lagunya ada Pesesak Legundi dari Dika Bakal, ada Patu Penjulang Ziapaku sama Bakas Jawa.
3: Yang pertama Bunda. Tadi itu apa?
1: Pesesak Legundi.
3: Ya, Pesesak Legundi aja ya.
1: Boleh. Kirim salam nih.
3: Salamnya buat kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Apa kabar ya? Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
1: Amin.
3: Susung mulinya ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga. Terus juga sama Putri, sama Ujonya, Mama Pungki. Ini Merlina juga di Kemiring ya. Semuanya di Kemiring itu mudah-mudahan selalu sehat. Kakak Dina di Raja Basa, Darni Sekura, Minanwati di Sersem. Mama Ani, Jalur 2, sama Mama Ani, Nabila dan juga Bunda Selvi, Ibu Ros di Kedamaian, Abang Darton ya, sama Kata Rakyatnya di Natar, sama Abang Putra Alam, apa kabar, mudah-mudahan selalu sehat, ACD juga, Asep di Lempasing, Datuk Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Edok di Teluk, sama Kakak Ratna ya, diri saya, sama Kakak Ira Jahidinnya ya, apa kabar. Mudah-mudahan terlulusan juga. Abang Usut Tua, ya, Pak Entop, Abang Senen, Abang Suradi di Sindang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Galih juga ya. Mudah-mudahan terlulusan. Amir di Lampung Timur. Pukul sebenarnya umumnya kau kak ya.
1: Oke, siap.
3: Iya, buat kakak Nona ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, kita jeda dulu Mina Mungaki untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jangan mana-mana, kami masih terus menemani kebersamaan kita. Masih di acara Namunyimah.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Nona, sebenarnya agak medipapai bebaikin Nona yuk. Acak sen ni nama di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya bebaik Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bo.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bo. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bo.
2: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bo. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Jawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Minum Walkin dari Kancah Sunyi ini, selanjutnya kami hadirkan Wakca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi pertama, nilai tukar rupiah tercatat melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah tertekan ke posisi Rp17.945, turun sebesar 0,18% atau 32 poin. Pada akhir pekan kemarin, rupiah ditutup turun 0,08% ke Rp17.913 per dolar. Dan analisis pasar uang dari Du Financial Future, Lukman Leong memperkirakan rupiah akan melemah pada hari ini. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat menguat ke level 102,58 dibandingkan hari sebelumnya. Permintaan dolar Amerika Serikat meningkat seiring ekskalasi ketegangan Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak. Informasi selanjutnya Minawaki di siang hari ini. Kali ini Presiden Prabowo Subianto mengarahkan percepatan revitalisasi dan penataan bagi situs budaya di Indonesia. Arahan tersebut mencakup museum, cagar budaya, keraton, istana, benteng, serta berbagai aset budaya lainnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, arahan tersebut disampaikan Presiden kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam pertemuan di Istana Merdeka. Dan menemuaki, ia mengatakan revitalisasi dan penataan telah mencakup lebih dari 200 titik di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2026. Lokasi tersebut meliputi museum, cagar budaya, keraton, istana, benteng, dan aset budaya lainnya. Demikian Minamuaki, Wakca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya akan ada Naomi Sarasvati yang akan menemani kebersamaan Minamuaki hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Senona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Flowny pagi ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kancil seunyi nih. Tabi pun. Iya pun. Ada Nami Saraswati tentunya di siang hari ini untuk menemani makan siang Mina Muari yang paripurna itu ya kan. Dan untuk menaikkan apa ya, keinginan untuk melakukan sesuatu, semangat gitu kan ya, Nami bakal ngasih kesempatan untuk request-request lagu yang mau didengarin di siang hari ini. Ada Angkah Niku, ada Nganden Judune Hulun, ada Dipu Banding, ada Sehasa, ada Manjang Zaman, ada Sumpah Mati Tinggal di Hitenggalan. Ya sudah, pokoknya lagu-lagu yang bisa di request di siang hari ini itu spesial untuk kalian semua ya. Langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tabipun.
0: Ya pun. Dengan siapa ya ini ya? Di mana ya?
1: Edo, Teluk Betung, Bandar Lampung paling ujung.
0: Edo ujung ya jadi ya, manggilnya ya. Bener enggak?
1: Ya.
0: Edo. Mau request lagu apa nih Edo nih?
1: Andahmu mulanya jauh hati kami mi.
0: Oh, yang mana tadi?
1: Andamu.
0: Andamu? Gak ada loh.
1: Andamu.
0: Gak ada.
1: Yang pertama apa?
0: Angkah Niku.
1: Oh, Angkah Niku.
0: Ah, kamu ini.
1: Ya, Kakak Mimi aja. Kakak Mimi.
0: Oke, sehat alhamdulillah. Edo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, wawah. Ya pasti kalau udah dengar suaranya Kak Mimi tuh
0: ya
1: nambah semangat,
0: ya
1: sehat
0: Allah.
1: Gitu.
0: Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah deh dok. Kalau gitu dok, ya udah gue udahan ya. Enggak ya. Salam-salam untuk siapa dok?
1: Salamnya buat Babang Tampan, Kota Karang, Babang Tampan di Waikanan. Mm-hmm. Ada Ayah Ramli, ada Ayah Abdullah.
0: Okay.
1: Ada Mami Ratna, semoga lancar ya Mami perjalanan umrohnya, semoga Amin. Selalu sehat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Terus ada Wo Putri dan Udo, ada Alak Herman Batu Putu, ada Kak Meli, Mina Permata, ada Bunda Ros, Bunda okay. Samba, Bunda Eni, Pasura di Sindang Anom, Bahrin, Pak Dekatiman, Mama Irin, Wat Muni, apa Bang Pendio ke Selatan. Buat Muni, Bang Riko, Bang Hamha, Bang Jomlo, A.A. Cidi, pokoknya buat semuanya aja Kak Mimi.
0: Oke, kalau gitu terima kasih ya Edo ya.
1: Ya, buat Kak Miminya sehat terus ya.
0: Amin.
1: Karena suatinya jangan terbang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, kita angkat dulu dari telepon kali ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Iya pun. Ini dengan siapa di mana?
2: Macan Tunggal.
0: Macan Tunggal. Macan Tunggal. Mau request lagu apa Macan Tunggal?
2: Apa lagunya?
0: Ngandan Judune Hulun, Dipu Banding, Saya Kasa, Manjang Zaman, Kawin Mulang Muari.
2: Manjang Zaman.
0: Manjang Zaman. Salam untuk siapa nih Macan Tunggal?
2: Bunda Ros juga bayar, semoga sehat. Mama Dira juga kembali.
0: Mm-hmm.
2: Bunda Ros,
0: mm-hmm.
2: Bunda Sambal ke Timur.
0: Mm-hmm.
2: Mama Pinan Wati juga sehat.
0: Oke.
2: Oke. Tunduk ke Selatan.
0: Mm-hmm.
2: Tunduk ke Selatan. Mungkin ke Selatan. Masa-masa baca Mama.
0: Oke. Okay. Oh, terima kasih kembali. Amin, sehat-sehat juga ya Macan Tunggal ya. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun ya pun. Agak-agak storing ya suaranya tadi ya, tapi enggak masalah. Kita angkat lagi di WhatsApp kali ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Naomi Saraswati, selamat siang.
0: Selamat siang Datu Atin, apa kabar Datu Atin?
3: Alhamdulillah sehat,
0: alhamdulillah.
3: Sekeluarga satu apapun.
0: Masya Allah. Datu Atin ini mau request lagu apa? Datu Atin ada ngandan judi nehulun, dipu banding, saya rasa, dan kena muloh tungga, kawin mulang muahi, yang mana?
3: Oh, kawin mulang muahi aja lah.
0: Kawin mulang

0: Bang Senen di Sukabumi, Melupa Mone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo Lampung Timur, Bunda Samba juga Lampung Timur, Mami Ratna Kuita mantan penyiar RRI Bandar Lampung di Pahoman, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Melupa Mone Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadanaham, Bang Herman Juran di Batu Putu, Bang Amir di Lampung Timur, gua seunye negawo Naomi.
1: Kalau gitu.
0: Assalamualaikum tabipun.
1: Iya pun, waalaikumsalam tak. Iya pun. Oke, itu dia Mina Wari ya. Di siang hari ini tentunya gitu ya. Untuk kita request dan untuk menemani makan, belum makan siang, makan terus, Nomi udah lapar soalnya. Yalah kalau gitu kita dengerin lagu dulu yang udah di request tadi sama Edo ya, Niang Kaniko. Ya sudah, jangan kemana-mana, minum lagi, tetap bersama Nomi Saraswati.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini milang kau.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kok.
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kok tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki. Bukan, jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini

Minamori Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung bersama Perum Bulog menggelar operasi pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga beras yang signifikan. Dan dalam kegiatan tersebut dilakukan melalui penetrasi pasar di sejumlah pasar tradisional dengan frekuensi 3 kali dalam sepekan. Dan pasar yang menjadi lokasi kegiatan diantaranya adalah Pasar Kemiling, Pasar Tamin, Pasar Kampung, dan juga Pasar Smep. Dan intervensi dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tengah kenaikan harga beras premium. Dan memang harga beras premium juga dilaporkan mengalami kenaikan dengan besaran bervariasi menurut merek. Dan faktor cuaca serta kemarau juga yang berdampak pada hasil panen tersebut ikut mempengaruhi berkurangnya pasokan. Dan pemerintah daerah menilai operasi pasar menjadi salah satu langkah untuk menjaga kestabilan harga, karena memang melalui kegiatan tersebut masyarakat diharapkan dapat memperoleh beras sesuai dengan kebutuhan. Dan selain menggelar operasi pasar, pemerintah daerah juga memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan beras di pasar tradisional. Dan juga pemantauan diperlukan untuk mengetahui kondisi pasokan dan mengantisipasi perubahan harga lebih lanjut. Beralih informasi selanjutnya, Minamori Politeknik Negeri Lampung menyiapkan 500 cup cold brew dalam kegiatan Polinola Coffee Days 2026 untuk memperingati Hari Kopi Sedunia. Dan minuman tersebut dibuat menggunakan biji kopi robusta dari sejumlah sentra produksi di Lampung, yakni Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Dan kegiatan bertema dari Tanah Lampung Hadir Selera Dunia berlangsung selama 2 hari, 1 sampai dengan 2 Oktober yang lalu, di beberapa waktu yang lalu, karena memang di gedung serbaguna Polinola kopi dibagikan secara gratis kepada peserta dan pengunjung. Agenda kopi bertajuk bernama Cafe Unity Toast, dan kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan potensi kopi Lampung kepada masyarakat pengguna masyarakat, karena memang penggunaan biji kopi di sejumlah daerah juga memperlihatkan keberagaman sumber bahan baku yang tersedia di provinsi ini. Selain agenda minum kopi bersama, kegiatan ini menghadirkan pameran produk dari pelaku usaha dan juga mahasiswa, karena memang pengunjung dapat melihat berbagai produk yang ditampilkan sekaligus mengenal kegiatan kewirausahaan di lingkungan Polinola. Minamori Antaija Pai Wacha jam 11 sampai petunga mulu di Wacha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih. Masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Berhenti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: pasir putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan

Bina Mori Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kabupaten Waikanan terus memperkuat pembinaan generasi muda nih ya, melalui program peningkatan kapasitas. Jadi memang upaya ini Bina Mori itu dilakukan untuk membentuk pemuda yang berprestasi, berkarakter dan juga berdaya saing gitu. Jadi memang Kepala Dispora Par Waikanan Taufik Hidayat nih itu mengatakan pembinaan dilakukan melalui pelatihan terpadu di sejumlah bidang. Dan memang program tersebut itu mencakup kepemimpinan, olahraga, kesehatan hingga penyuluhan bahaya narkoba gitu. Jadi menurutnya perhatian terhadap generasi muda itu menjadi prioritas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas ya. Dan pemuda itu juga perlu mendapatkan arahan dan juga motivasi agar mampu meraih cita-cita. Dan selain pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga turut menjadi fokus pemerintah daerah dan kegiatan olahraga didorong sebagai sarana pembentukan karakter sekaligus peningkatan prestasi. Jadi memang Taufik juga menambahkan bahwa sinergi yang kuat dari berbagai pihak itu diperlukan agar program pembinaan menjangkau seluruh lapisan pemuda, dan kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat membantu mengembangkan potensi generasi muda secara optimal.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi Tuhan juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan. Kemudian

Puskesmas Waituba melaksanakan posyandu integrasi layanan primer atau ILP di Kampung Wai Pisang. Dan kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pemantauan kesehatan terpadu. Dan Kepala Puskesmas Waituba Sujat Moko mengatakan posyandu ILP menjadi salah satu upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi memang layanan ini cukup untuk berbagai kelompok usia, maksud kami mulai dari bayi hingga lanjut usia. Dan pelayanan tersebut mencakup bayi, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lanjut usia, dan mendekatannya memungkinkan pemantauan kesehatan dilakukan sesuai kebutuhan setiap kelompok usia.

Beralih ke informasi selanjutnya, Minamori, pemerintah Kampung Waituba Kabupaten Waikanan terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan juga peternakan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan Kepala Kampung Waituba Rustianto itu mengatakan pemerintah Kampung telah menjalankan sejumlah program sejak tahun pertama masa kepemimpinannya, dan salah satunya melalui pembagian bibit tanaman buah kepada masyarakat. Dan selain pertanian, pemerintah kampung juga mengembangkan usaha peternakan kambing sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Program percontohan yang dimulai dengan 10 ekor kambing tersebut dinilai berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Minamuanya tadi japai wajah jam 12 sampai petunga mulo di wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
4: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
3: Oh, itu ya.
5: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara,

Ini ada beberapa persoalan jemaah umroh ya. Yang kecewa terhadap penyelenggaraan perjalanan Bupati Lampung Barat Pak Rosil terhadap perjalanan perjalanan ya. Jadi Bupati Lampung Barat Pak Rosil Mamsus itu meminta kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lampung Barat untuk melakukan pendataan terhadap seluruh biro perjalanan umroh yang beroperasi guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat. Jadi memang permintaan itu disampaikan oleh Pak Rosil saat menerima audiensi kepala kantor Kemenhaj Lampung. Jadi pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, termasuk evaluasi pelayanan serta upaya pencegahan persoalan yang berpotensi merugikan jemaah. Dan dalam pertemuan tersebut Pak Rosil terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada Linda yang baru mendapat amanah memimpin Kemenhaj Lampung Barat, dan ia berharap kehadiran lembaga tersebut dapat memperkuat layanan kepada masyarakat sekaligus menjawab gitu ya berbagai keraguan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya, itu dia Minum Wari. Jangan kemana-mana, nanti kami masih akan kembali lagi tentunya cuma di Perempat RRI Bandar Lampung.

0: semangat. Mak sehat, kudu lekuk api-api, Met.
1: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabah dulu di cuma keke nih.
0: Cak nyepok kuol, mas kula kau dah lekok mula nyepok kuol.
1: Kadu tak lagi agak habis kula presiden kadu uat gubernur kadu uat kadu nyepok kuol kau di nah di Sabah dulu.
0: Ya Allah dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kadu uat segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga tinggal kani. Sekolah.
1: Mengedar duit nenyak nyanyi mesakat lo ya Allah. Nginanihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan.

0: rakyat, kita semua ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekul aku di sekolah rakyat. Apa
0: hafian? Dan liom-liom segala kan nuntut ilmu nal penting, meding. Jadi pemerintah kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah hingga gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan. Atau gak sih miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya lumayan
0: nah, lagi. Daftar lagi lepan untuknya. Kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Dan sampai anak mumak sekolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: buwak la. Kaya katong may lamban ni Hunun sa. Assalamualaikum, Koko. Dan ngayong kayong ni Kuya Luwa. Watsaka, kirang ko tamu sa.
1: Kini ko law. Nya juga daco etikanya law juga. Niku mak bayang arisan. Niku tumbay mangsa. Nomor pertama sih kebayang unya gatanya mangsa. Niku mak bayang.
0: Lolo nya maga bayak medi nya ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nya mana jak lunas pembayaran ku di RT sekam dudi nya maga bayak
1: nya juga kan ngebeli we butuhnya sih untuk arisan nya butuh Allah niku nya susipnya anak ke budak seko gua kan niku nji tanggung jawab ke mana bangsa seko menegak topeng
0: nya maga bayak tuh sapa mana
1: bayak bayak pokoknya bayak ku tunggu niku di lamban gua ku tunggu
0: nya makong kau duit aku apa kau nya makong ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
3: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
3: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
3: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

0: RI Jakarta untuk mendengarkan kabar berita dan juga suara budaya Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Bandar Lampung.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.

kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Nah ape mas, senyum-senyum, kagak rela ape. Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang, kok Kang sih? Kak ya, Abang ya? Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa.
1: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam. Sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah baik, Mpok. Alhamdulillah. Sehat diri semuanya.
1: Alhamdulillah. Ayah barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
2: Iya, betul sekali, Mpok. Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
1: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya Mas ya.
2: Betul.
1: Iya, dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau enggak penting-penting Amir keluar rumah, enggak usah keluar rumah barangkali ya.
2: Iya, benar.
1: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya enggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
2: Nah, ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
1: mengikuti. Ya. Ayo yang kompak. Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
2: Mic-nya dihidupkan.
1: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke. Oke, yuk. Ponopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
2: Enggak ikhlas kayaknya Mpok.
1: Iya, kayak ada yang enggak ikhlas. Ya sudahlah ya, enggak apa-apalah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya. Yeah,
2: betul sekali.
1: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
2: Lempur.
1: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
2: By Zoom, Pak. Karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan, Pak. Sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh, tahu iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
2: Masih dikondisikan Pak.
1: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
2: Iya.
1: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
2: Iya.
1: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
2: Hampir sama Pak.
1: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
2: Iya.
1: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
2: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya, saking jernihnya oh, jadi bisa berkaca.
1: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya, Mas ya?
2: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau Pok nyelam di situ pun kelihatan.
1: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
2: Yep,
1: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti masih belum tersambung Bang Ahmad?
2: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
1: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
2: Oke, okay, kita coba
1: ya. Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak yeah, legenda betul. Danau Kaco ini.
2: Oke.
1: Okay.
2: Oke, okay, sampai kita siapkan Pak ya.
1: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang, ayo dengernya. Nyambung deh Bang, putus-putus Abang ya deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
2: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
1: Ya. Oke, jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lainnya laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya, kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon Opa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon Opa? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji. Nah, ini di mana? Bang Haji di mana?
2: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
1: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
2: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
2: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
2: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
1: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
2: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
1: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
2: Halo, assalamualaikum Pak Das.
1: Belum terdengar di kita ini.
2: Belum saya sambung ya Pak Das.
1: Ini by phone apa yeah, by Zoom?
2: By phone, Pak.
1: Oh, by phone, oke.
2: Okay. Iya. Yeah.
1: Halo.
2: Halo juga.
3: Ya, yeah, waalaikumsalam.
1: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
2: Suaranya kecil, Pak, ya?
1: Iya, suaranya kecil banget ini.
2: Oke. Iya.
1: Halo, Pada, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pada. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
2: Iya.
1: Padas, boleh saya ajak ngobrol dulu?

0: dengan rasa-rasa apa, rasa-rasa ketemu nanti kali di tadi. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu, lebih baik kita turun di bukit lintas ini, kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
1: Iya.
0: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
1: Okay.
0: Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa menemukan. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra putra mahkota tadi, kalau betul cincin permata yang berlian dan celang, dibuang ke dalam sebuah telaga.
1: Iya.
0: Jadi sang gadis cantik putih suluk makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu, biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi repit

0: begitu.
1: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kaco itu terbentuk ya, Pak ya?
0: Ya, itu nama Danau Kaco itu terbentuk.
1: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan. Apa betul seperti itu Pak?
0: Bisa. Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah. Hmm. Ya, kalau kita dari atas itu ya. Apa? Luapan-luapan ada mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas. Sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Hmm. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai-sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak biru Danau Kaco itu.
1: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini.
1: Baik.
0: Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci-Sebelah. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang, tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada, baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco itu, supaya air Danau Kaco itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan teraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baiti.
1: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
1: Oke.
0: Okay. Kita tidak mungkin lagi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasang itu sanksi sosialnya.
1: Sanksi sosialnya, oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi sendiri ini kita tetap memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
1: siapa
0: ini bernama Danau Kaco, dan mungkin turun nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat dan permintaan belum saya kukuhkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco, legenda ini, dan kedua Ayu Mariam, kata menteri bernama Lempur, yang ketiga itu Putih Dukuh Serayu, dari mana gelar tetapi aku mengatakan cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
1: Walaupun
0: semua kita ekstik gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putih Dukuh Serayu bertemu Lempur dengan Putih Dukuh Serayu itu sudah sering saya panggungkan, drama panggungkan di sana.
1: Oke. Sudah dibikin drama dalam sebuah panggung, Pak ya?
0: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur.
1: Okay.
0: Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
1: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang
1: ya.
0: Yang menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, baik mancanegara maupun lokal, itu Danau Kaco. Setiap hari Sabtu hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang itu.
1: Oke.
0: Okay. Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pengunjung.

0: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
1: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupu namanya itu dan mengelola ada seribu bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
0: Iya.
1: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan gitu. Nampak jangan lihat apa yang anda lihat, jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
0: Oh.
1: Asrian.
0: Oh, seperti itu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu?
1: Boleh, diizinkan kembali, cuma melalui pemandu nanti.
0: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacau ya?
1: Enggak.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
1: Kalau jarak jauh enggak begitu jauh, enggak sampai 10 kilo ini.
0: Enggak sampai 10 kilo.
1: Cuma trek jalannya kita melewati hutan dengan tanah. Oh, jadi okay. bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi gitu.
0: Baik, luar biasa Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
0: Siap Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
0: Iya, pengen nambah kata Mbak udah dipanggil tadi.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya Bang ya.
0: Siap Mbak, siap.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
0: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak Bang?
0: Bisa ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, cuma satu oke, nomor ya?
0: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, oh, di nomor yang sama.
2: Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsAppnya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nova.
1: Iya, Mpok Nova. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguri ya, Mpok Nova. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal dengan, kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuarsa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Itu toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempung.
1: Iya.
3: Kerinci ya. Luar biasa nih. Ya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih
1: kasih pertanyaan Bu Ria.
3: Bu Ria sabar kok.
1: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita banyak.
3: Iya. Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali, apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak, fungsi sosialnya, kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber. Bapak Ahmad, Ponopo, Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mbak. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu, fungsi sosialnya sudah pernah dengar tadi.
1: Iya.
4: Yang ke sudah setelah itu fungsi apa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tarik. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi, nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti ke lokasi di situ. Nah, itulah tadi, itu keindahan pantuan ini tadi, maka Danau Kaisan ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisan, mulai dari trek masuk sampai ke lokasi itu. Alamnya harus dijaga kelestariannya. Karena Danau Kaisan itu keindahannya itu di tengah hutan belantara. Itu Pak. Ya.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu, baik.
2: Baik. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan, Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya dan juga WhatsApp-nya. Ada di SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Iya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic. Atau hadir ke tempat dekat abang juga boleh biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak nggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya, benar.
1: Iya, Ma, ayah nih, Ma, gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
5: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Siapa nama panggilannya, siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa ya, suaranya didengar sama maknya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh, itu ada nipo. Ada kok bajunya beda.
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kaca begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari kebetulan ini benar-benar sebagai kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini untuk mengenal dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya, mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, yang harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi gitu.
1: Air
4: Danau Kacau dengan air bahan kayu dan alam di kota itu. Maka kelestarian alam
1: harus mendampak. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
4: Tidak, kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat yang berkebun, tapi jauh dari lokasi kena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah. Hutan negara, hutan yang
4: jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan, silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini, sama saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Nama itu sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita, tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu sedikit nama gimana
1: sebenarnya. Okay, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan dan telaga air
1: mata. Iya.
2: Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita.
1: Jangan
4: tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya, jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Ji.
2: Pantun, ya, silakan.
4: Ya, satu itu pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Ji.
4: Ibu danai hujan dirimu.
1: Cakap.
4: Pagi, ibu danai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sini. Ibu danai jangan.
1: Widi, cakep. Luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Oke. Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Poknya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Pok ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Prom 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Minamori Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan menghadirkan layanan administrasi kependudukan atau adminduk dalam kegiatan TNI Manunggal Desa atau TMMD di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Babangan Umpu. Dan layanan ini memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor di Dukcapil. Dan Kepala di Dukcapil Waikanan Adi Cahyadi meminta pegawai yang bertugas tetap mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan yang menegaskan layanan adminduk merupakan pelayanan dasar yang harus tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan warga. Beralih ke informasi selanjutnya, Minamori Perumblok Kantor Cabang Lampung Utara menggelar pasar murah bersama TNI di Kampung Gunung Sangkaran, dan kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dan pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara, Gusdi Prasmana, mengatakan pasar murah merupakan salah satu upaya Bulog memastikan ketersediaan pangan dapat diakses masyarakat secara merata, dan dirinya menilai masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah untuk mendapatkan bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Antusiasme tersebut menunjukkan program ini dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sejumlah komoditas yang disediakan dalam kegiatan tersebut meliputi beras, gula pasir, dan minyak goreng. Bahan pangan tersebut menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minamari Antajapai Wacha jam 14 sampai bertunggamuloh di Wacha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Negara dapat memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan

utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaa ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Minamori kebakaran melanda gedung kosong milik Kejaksaan Negeri Kejari di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Dinas Pemadam Kebakaran dan juga penyelamatan atau Damkarmat Kota Bandar Lampung mengerahkan puluhan personel dan sejumlah armada untuk menjinakkan api yang membakar bangunan berukuran 15 x 20 meter tersebut. Dan kejadian ini terjadi di pagi dini hari tadi. Dan Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, juga menyampaikan laporan kebakaran diterima petugas di pukul 9.37 dan armada pertama tiba di lokasi di pukul 9.42 atau 5 menit lebih setelah laporan diterima. Sebanyak 45 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut dan petugas menggunakan armada pemadam dan juga kendaraan pendukung untuk mempercepat proses pemadaman. Beralih ke informasi selanjutnya, Minamori, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pengurus baru Perwakilan Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Bandar Lampung periode 2026-2029 untuk mengoptimalkan potensi wakaf secara profesional, produktif, dan juga akuntabel. Dan menurut staf ahli Wali Kota Bandar Lampung Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ariawan, bahwa BWI memiliki peran strategis untuk menjadikan wakaf sebagai kekuatan sosial dan ekonomi sehingga pengelolaan yang profesional dan transparan merupakan kunci utama untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Minamu Arianta Jepai Wacha jam 15 sampai bertemu kamu lo Wacha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minum bulan, jumpa lagi bersama saya Pirin Jadi di Prodangdut ya. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kita lanjut untuk Minak Mari yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Kabepon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar nih wabai sehat walafiat. Api kabar Bang Senen nih?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Ya, apa lagu nih?
0: Lagu nih buat bunga dahlia, buat mune permohonan, buat mune hiasan mimpi.
1: Nomor 3
0: ya?
1: Ya. Bunda Ras jaga bayar, semoga sehat, sama Mama Gila aja berkembar, Indonesia panggung, Inan Wati di Tengsem, Bunda Sambal Lepung Timur, Bidia Puasa Warang, Dewi Kesuaran, Sindi Dosa Selatan, Nyonsi Pulau Sisi, dan segala jabatan pasar tani, pasar tani.
2: Ya udah tunggu ya.
1: Mabah gila jalan kembar. Ramli wei kanan, Ramli wei kanan tak terakhir kebuduran. Mabah kuki, Pa wei kanan, Jaka wei kanan, Rima wei kanan. Terima kasih, Bang.
0: Ya,
1: majama. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kami menanti Minak Muari. Saya agak kirim-kirim lagu. Dan ini kirim-kirim salam, maksud kami harga kirim-kirim salam, toker lagu baik. Sudah ada yang masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: ACB dari Panjang.
0: Yo. Oi, apa kabar ACB?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Apa kabarnya Peri?
0: Alhamdulillah sehat. Nah.
3: Lagunya api.
0: Lagunya buat bunga dahlia. Buat permohonan, buat muni hiasan mimpi.
3: Dahlia.
0: Dahlia.
3: Ya.
0: Ya.
3: Salam-salam buat Bang Senen tadi ya. Terus Topan, Edo, Pendi. Irin Gunung Batu, Jaini. Darson, Sunyenunya Negawo lah.
0: Sunyenunya nih ya.
3: Buat tadinya, Met siang aja. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin.
3: Wajakum wasukun. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Nah, saya harus siap-siap pantun juga nih. Takutnya kalau ada pantun lagi yang seperti ini ya. Untuk balas pantunnya. Baik. Ada lagi di belakang ACB di Panjang. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinan Munir wae kanan, Bang.
0: Iya, Bang Isinan. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Bang Ferry ya.
0: Iya.
4: Oh, salam sehat selalu Bang Ferry.
0: Sama jama-jama.
4: Iya, jadi salam-salam nah untuk Bunda Samba kemudian. Kemudian dan sebuah kemudian sampai ke Ujena ya.
0: Cibi Panjang.
4: Iya, kemudian untuk saya buat di Persita Pak Oman ya. Senior Barat ya, semoga sehat selalu ya buat keluarga ya. Kemudian untuk saya buat di Waikanan ya, 15 kecamatan sedang acara produk Dut Budaya Lampung di Bandar Lampung ya, selamat mendengarkan. Semoga sehat selalu ya. Kemudian saya di Oko Timur, Oko Selatan ya, Waipangai, Homsel Duda ya, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Peri ya, salam untuk keluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Kemudian laguna ikutan ngawuh Bang Ferry ya. Nah, mudah-mudahan diberi kesehatan. Terima kasih Bapak Bandar Lampung, Budaya Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Isinan Munir di way kanan ada lagi. Oh ya, ada WhatsApp nih ya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Dek Ferry, wo mau kirim oh jak wo putri ji. Bakal Edo, Topan dan istri Datuk Atin, Atin Bolo-bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Pak Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kak Ratna Juwita, salam Angkon Kumuari, ajak wo dan Udo di Wai Halim. Makasih. Assalamualaikum. Ini deh yo ya, jama-jama wo. Baik, di belakang wo putri yang sudah kirim salam melalui WhatsApp tadi. Halo.
5: Halo. Halo, dan ada kita. Selamat sore.
0: Sore dengan siapa nih?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu, iya, suaranya sudah lama aku tak mendengar suaramu.
5: Iya ya, sudah lama enggak. Iya, betul juga sih. Lagi belum masuk juga sih, jadi ya hari ini dicetakkan buat gabung di Prom pada hari Lampung.
0: Baik. Gimana kabar Ayu di sana?
5: Di Maluku Tengah hari ini sudah seminggu kita kena kabut ya, kabut asam, dan itu memang untuk berapa hari, dan hari ini sangat tebal sekali, dan untuk sekolah di wilayah Maluku Tengah sudah diliburkan, kemudian juga untuk pertama sudah ada yang mulai dari dinas kesehatan provinsi untuk meliburkan sekolah ya. Jadi, sekolahnya anak-anak sekolah itu dari rumah untuk daring, dari rumah aja kayak waktu zamannya corona dulu.
0: Masih daring ya?
5: Mulai hari ini nih Bang, untuk karena sekolah daringnya. Karena memang untuk kabut asap sendiri sudah bisa diini lagi, sudah nggak bisa ditolerir lagi, karena untuk kualitas udara sudah tidak begitu baik-baik saja untuk wilayah Maluku Tengah, Pulau Seram. Pulau Seram bagian barat, juga untuk di Seram bagian timur ya.
0: Semoga cepat berlalu ya, dan kembali normal
5: ya,
0: lagi.
5: Ya, memang karut ini benar-benar bikin kita kemana, dan saya sendiri untuk jendela itu sudah ditutup ya, karena ada himbauan dari dinas kesehatan.
0: Oke.
5: Untuk pintu dibukanya sudah sebentar aja terus tutup lagi. Emang udaranya sudah nggak bisa lagi, jarak pandang 3 meter aja itu udah kabut banget, kita pakai 5 meter, 10 meter itu udah mulai nggak nampak lagi, jadi harus berkendara harus menggunakan lampu juga Bang.
0: Tebal sekali kabutnya berarti ya.
5: Iya, mari kita sudah sama kayak di Kalimantan ya, tapi Kalimantan juga kita berharap ya, cepat reda juga ya, dan memang tadi ada sempat hujan lebat pada saat pagi hari ya, dan ini sudah nggak nampak cahaya matahari, benar-benar udah berapa hari nggak nampak matahari, cahaya matahari kalau nampak tuh warnanya merah.
0: Waduh.
5: Iya, terus untuk dari pagi sampai sore ini gelap gitu ya, kayak kita di dunia lain gitu ya, ngeri juga sih lihat udara kayak gini, kayak kemana gitu ya, jadi hari ini ada pembagian masker gratis dari pemerintah Maluku Tengah sendiri, ada komunitas juga, ada dinas kesehatan, kemudian juga untuk himbauan-himbauan dari dinas kesehatan untuk keluarga masyarakat menggunakan masker pada saat bepergian. Kalau tidak ada keperluan penting, jangan keluar rumah.
0: Baik.
5: Ya, kalau tidak ada keperluan mendesak ya, tapi kalau memang tidak ada yang mendingan di rumah saja dan berbanyak minum air putih gitu ya. Jadi kita itu setiap hari minumnya air hangat banget, karena saya takut ya masalah pernafasan ini kan sangat sensitif sekali gitu ya. Jadi ya dari awalnya kita nggak pakai masker, saya pakai masker lagi gitu udah seminggu ini.
0: Balik lagi pakai masker ya.
5: Iya.
0: Oke deh Mai, semoga cepat berlalu ya musibah yang kita alami saat ini ya, ini bencana lah ya.
5: Iya, prihatin banget nih Bang, ya Allah. Kita baru mengalami hal seperti ini karena memang kebakaran utama di

0: 4 titik yang ada di Maluku.
1: Amin.
0: Ya Bang, saya menyapa buat selandarkan program pada hari Lampung untuk semuanya. Selamat sore, mungkin lagi sekarang ngeteh sore. Saya kebetulan saat ini mendengarkan program pada hari Lampung sambil minum teh hangat gitu. Mudah-mudahan semua selalu sehat ya, walaupun secangkir teh atau secangkir kopi gitu ya, bisa menghangatkan suasana gitu, menghangatkan semua yang ada di sekitarnya gitu ya. Nambah keceriaan tersendiri bersama keluarga gitu ya, menghangatkan kebersamaan sama keluarga tentunya. Pokoknya buat semua menyampaikan apa saya, terima kasih saya ucapkan. Dan sama Allah semuanya, dan dan Allah subhanahu wa ta'ala buat tambahnya juga senantiasa sehat dan menjalankan tugas. Pokoknya selalu berhati-hati, selalu dalam jagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa dalam perlindungannya. Ya Bang, saya tidak menyapa semuanya, tapi saya menyapa satu untuk semua. Semoga semuanya berbahagia dan kita selalu menjadi keluarga, kata orang Maluku, kata semua bersaudara. Iya, potong di kuku, rasa di daging, itu istilah-istilah kata di Maluku. Dan ini memang sudah jadi simbolis yang ada di Maluku. Oke, for Abang Lai, dangke. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali ya, dengan Ayu tadi di Maluku ya. Sudah ada Bang Teddy. Halo.
2: Oh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu pengabaran, Mama An.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
2: Sehat ya.
1: Ya.
2: Apa lagu nenye?
1: Lagu ni wat bunga dahlia. Buat permohonan, buat muni hiasan mimpi.
2: Oi, bunga dahlia gawalah Bang Peri ya.
1: Bunga dahlia ya.
2: Kirim salam Pak ya.
1: Silakan.
2: Salam siapa ya, debatnya siapa Bang Peri?
1: Ayu.
2: Oh Ayu ya, selamat sore dari Oku Selatan Mbak Ayu ya. Oh, ini Mbak. Banyak kabut juga di Oku Selatan ini, Palembang ini.
1: Ya, sama kabutnya. Iya. Ya benar.
2: Banyak kabut sekarang ini, di mana-mana banyak kabut, banyak kebakaran ini.
1: Iya.
2: Ya lanjut ya.
1: Uh-uh.
2: Pakai ini Bang Tenen ya, Edo ya, Topan ya, jema Bang Darson, Bunda Samba, Amir, Mbak Jarwo ya, jema Bang Narawi ya, jema Uwo, jema Udo ya, di Wai Halim ya, mudah-mudahan sehat ya seunyi ini ya. Jema Mbak Eni ya, jema siapa lagi ya, nah jema Bang Ramli ya, di Wai Kanan ya, jema Sinan Munir ya, terus Abdullah ya, di Bandar Lampung ini, di Gunung Batu pakai ini Bang Irin ya, jema siapa lagi, jema Datu Atin ya, usulnya nih kau Bang Ferry ya, pakai Bang Ferry, selamat tugas kau lah, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi ada lagi. Halo. Enggak ada suaranya. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Baik. Silakan mencoba kembali ya. Enggak ada. Baik. Terputus. Halo. Baik. Silakan di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 ya, di Prodangdut sore hari ini. Kita menanti. Baik. Kalau begitu kita langsung putarkan lagunya ya. Kita mulai dari hiasan mimpi tadi ya.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upotabuh, ino upotareno.
2: Api upotabuh ni, hino upotareni.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.
3: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
4: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
5: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
4: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
5: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
3: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: Sabunok na hagam iti papay, babayhin no na yo. At sa sen ni nami di kiri, kitang yapay lo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh.
1: Pasi, ibu satu gini. Ribet aja rin, benar tadi.
0: Itu lo, bo. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bo. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bo.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bo. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini, kan, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, ya siap.

0: Sama budaya, pandan merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Tahukah Anda?

Minawari, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti penurunan kontribusi sektor kehutanan terhadap produksi domestik regional bruto PDRB Provinsi Lampung dari sekitar 0,37% pada 2015 menjadi 0,303% pada 2024. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kehutanan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Hal itu disampaikan Jihan saat memberikan arahan dalam kegiatan penguatan sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan hutan Lampung yang lestari dan berkelanjutan di kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi KPHK Tahura Wan Abdul Rahman, Bandar Lampung pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurut Jihan, pengelolaan hutan tidak cukup hanya berorientasi pada perlindungan kawasan, potensi hutan juga perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Beralih ke warca selanjutnya, Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung 2026 mencatat sebanyak 4.430 atlet telah masuk dalam pendataan hingga Selasa 13 Oktober 2026. Panitia memperpanjang batas waktu penginputan data atlet hingga Rabu 14 Oktober 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ketua Bidang Pendaftaran dan Keabsahan Porprov Lampung 2026 Sri Sulastuti mengatakan jumlah atlet yang telah terdaftar terdiri atas 2.749 atlet putra dan 1.681 atlet putri. 9 daerah tersebut, nah, maksud kami perpanjangan waktu diberikan setelah 9 daerah mengajukan permohonan tambahan waktu untuk melengkapi data atlet yang akan didaftarkan. 9 daerah tersebut yakni Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamus, Metro Tulang Bawang Mesuji, Lampung Timur, dan Waikanan. Ia menjelaskan kendala yang dihadapi sejumlah daerah antara lain kelengkapan dokumen atlet, perpindahan atlet, serta ketidaksesuaian identitas antara data pendaftaran dengan kartu tanda penduduk KTP dan kartu keluarga. Demikian Warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Pernah kepikiran gak? Lampu yang nyala di siang hari, TV yang kita tinggal tidur, atau charger handphone yang masih nancap. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau dibiarin secara terus-menerus, tagihan listrik bisa bikin kaget. Padahal, hemat listrik itu gampang. Matikan lampu kalau nggak dipakai. Cabut charger setelah penuh. Pakai listrik sepenuhnya, bukan seenaknya. Hemat listrik bukan cuma bikin dompet aman, tapi juga bantu jaga bumi. Yuk biasakan mulai dari rumah hemat listrik hari ini untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Ya, menemani kembali lagi kita di Pro Dangdut dan masih bersama saya Ferry Nuryadi. Baik, kita seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima terlebih dahulu ya. Ya, halo. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah pulang toh, Mas?
0: Hah?
1: Udah pulang dari Palembang.
0: Dari mana?
1: Palembang.
0: Bukan Palembang, Kota Agung.
1: Oh,
0: tetanggamu, tetanggamu.
1: Oh, berapa hari, Mas?
0: Hah?
1: Berapa hari?
0: 4 hari.
1: Oh, 4 hari. Mas, Mas kan baru pulang dari Kota Agung.
0: Siapa?
1: Mas.
0: Iya, iya.
1: Coba putar remote dulu dari Mega Mustika, Mas.
0: Siapa? Selimut Biru?
1: Oh, dari Mega Mustika.
0: Dari Mega Mustika ya?
1: Iya, karena Mas kan dari pulang dari Kota Agung.
0: Ah, selimutnya jadi warna biru.
1: Untuk mengobati rasa rindu itu lah.
0: Iya.
1: Ada nggak, Mas?
0: Ini selimut biru, coba. Selimut
1: biru dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika ya.
1: Ada, apalah yang nggak ada di situ, Mas.
0: Selimut biru.
1: Iya, Mas.
0: Belum ada nih.
1: Gak ada, Mas. Masa iya gak ada, Mas?
0: Gak ada di klasik.
1: Yang ini paling, Mas.
0: Coba kita cari nanti di ini ya.
1: Ya, kalau ada selimut biru. Kalau gak ada, ya. Terus, Mas, gak iso retosnya, Mas.
0: Hah?
1: Lebasin mula, Pak, iso.
0: Nah, ada selimut biru Mega Musa.
1: Oh, iya. Terima kasih ya, Mas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Abdullah orang terlanjur ganteng sudah ada apa nih? Oh, foto putus lagi ya. Tadi sudah ada Mas Waina, terus Bang Ramli ya di 0721255112. Baik, kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita, Palembang hadir.
0: Dengan Mbak Sisi ya?
2: Ya, betul sekali.
0: Apa kabar Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah kalau gitu.

0: suratan diri, gantengnya pacarku, selimut biru.
1: Oh, aku mau cari yang ganteng-ganteng aja, Bang.
0: Yang ganteng-ganteng ya?
1: Ya.
0: Ya. Kalau aku enggak ganteng, cuma keren.
1: Oh, luar biasa.
0: Iya, keren peng nekat maksudnya.
1: Aduh. Salamnya buat semua-semua yang udah masuk-masuk aja ya. Salam kompak-kompak aja ya. Banyak banget tadi kayaknya masuk.
0: Banyak.
1: Ini dari awal tadi masuk pertama, tapi enggak ini, enggak dapat.
0: Enggak dapat.
1: Iya, lambat ngangkatnya tadi.
0: Oh. Tadi ada juga yang enggak ada suaranya nih.
1: Oh gitu.
0: Entah, iya. Kirain dari mana tadi? Yang enggak ada suara tadi. Ternyata memang enggak ada suaranya. Tahu-tahu putus aja.
1: Mungkin suaranya lagi dipakai buat konser kali.
0: Tuh, bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi.
1: Salam buat semua-semua yang udah masuk dan buat yang belum masuk, selamat berjuang, masih ada beberapa menit lagi ya.
0: Betul. Nanti ya, saya usahakan ya, bisa masuk semua deh. Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi si cantik dari Palembang ya. Baik, di belakang Mbak Sisi sudah ada Mbak Suhaina. Aduh, ini ayang bebnya Babang tak tampan ini.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Bang Ferry yang ganteng?
0: Sehat walafiat. Eh, enggak, saya salah. Saya bukan orang ganteng saya. Saya keren.
2: Orang apa?
0: Saya orang
2: menarik, Bang. Menarik, iya. Menarik.
0: Keren saya. Kremping nekat maksudnya.
2: Oh, kenapa nekat? Udah, bagaimana kabar cuaca di sana, Bang Ferry?
0: Oh, di sini masih cerah-cerah saja.
2: Kenapa ya? Ini nggak hujan-hujan, ini malahan tambah meledak-ledak ini panasnya ini ya?
0: Karena nggak lagi ini mungkin. Gunung Anak Krakatau.
2: Iya. Ini lagunya apa ini, Bang Ferry?
0: Lagunya ada suratan diri, gantengnya pacarku, selimut biru.
2: Tau, oh, yang itu aja yang nomor satu kayaknya suratan diri aja ya.
0: Iya. Yang nomor satu ya.
2: Ya udah, titip-titip salamnya ya, Bang.
0: Ya silakan.
2: Buat Mas Edo, selamat sore. Ya. Sama Datuk Atin, sama Mbak Sisi tadi ya, yang baru masuk Mbak Sisi ya. Dia juga pernah titip-titip salam balik ya Mbak Sisi. Mbak itu sama Wo Putri beserta suami, sehat selalu ya Wo ya. Bang Ramli, Bang Pendi, Bang Umir, Bang Irin. Ya udah Mbak, semuanya aja ya Bang, aku pusing. Kadang-kadang gak ingat namanya loh, Bang.
0: Iya, besok dicatat. Itu tanya, kasih minta catatan sama Babang tampannya ya. Biar absen semua gitu.
2: Ya udah, buat semuanya aja ya yang pernah titip salam. Oke. Aku sama suami, salam balik kembali ya. Buat semua, sehat semua ya.
0: Amin.
2: Udah itu aja ya, Bang. Aku tunggu lagunya ya, Bang.
0: Oke, ditunggu.
2: Assalamualaikum, Tabit pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Mbak Suhaina sudah ada lagi ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabit pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang satu dari WA, yang satu dari telepon biasa nih.
0: Iya nih, gimana nih Bang Topan?
3: Pokoknya kanan kiri oke paketnya. Gimana kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, kaget saya tadi kata Bang Abdullah dari Palembang. Waduh, padahal melihat gamus. Moni itu kalau Palembang mau pempek gitu kan?
0: Tadi Mbak Sisi tadi ya masuk dari Palembang.
3: Iya, orang ganteng Abdullah nanyanya dari Palembang. Bang Ferry kan pulang kampungnya Tanggamus, Bang Abdullah.
0: Oke.
3: 4 hari libur ya Bang Ferry?
0: 4 hari. Iya, makanya diganti ini lebih turut-turut nanti.
3: Iya. Lagunya saya ngedukung istri aja ya, suratan diri ya Bang Ferry.
0: Suratan diri ya.
3: Salamnya ya, terima kasih buat Bang Abdullah ya di Wai Kanan, ada juga Bang Ramli, ada juga Ayas Kisinan Munir, ada Mang Darman juga, ada Litrimo, ada Bunda Warkop, ada juga Bunda Ilham di Wai Kanan.
0: Oke.
3: Okay. Ada Cek Sisi tadi ya, terima kasih senggolannya. Ada juga Bang Irin Gunung Batu, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Bang Ius Kunduk Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, ada Mas Topan juga di Oku Selatan ya. Ada juga Bang Erwin di Sukarame, ada juga Kang Maman di Palang Besi, ada juga Bang Raden Saka di Kalianda, Bang Putra Jawa Muni di Kalianda, Jama Ayah Usut Suwa Muni di Kalianda, Jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, terus jama Mas Armansa di Petawaran, Bunda Selti di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serentem Panjang. Spesial buat Kajong Suhaina di Lamban lagi nungguin lagunya. Buat Bang Ferry, sehat selalu ya Bang Ferry.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Babang Tampan sudah ada Bang Ramli yang ganteng juga di sini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku.
4: Abangku juga sehat ya.
0: Sehat.
4: Ikutan aja ya.
0: Lagunya ikutan ya.
4: Ya, salam-salamnya Batman ya. Ada yang baru turun?
0: Ya,
4: yang baru turun siapa? Yang baru turun dari siapa?
0: Topan, Topan.
4: Oh, Bang Topan. Kok beda suaranya?
0: Iya.
4: Nah, ada Bang Topan ya sama Mbak Suhaina ya, salam sehat selalu.
0: Hey, halo. Hilang suaranya. Halo. Mana ini Bang Ramli? Baik. Enggak kedengaran ya suaranya. Kita di belakang Bang Ramli ada lagi Bang Ramli, silakan mencoba lagi mungkin nanti. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya pun. Bang Peri Nur Riyadi.
0: Iya Bang Apin Bolo Bolo.
5: Sehat jasmani dan rohani.
0: Amin.
5: Rajin mandi pagi. Sarapan pagi, nasi dan kopi, roti, sekarang duduk sendiri, ini kursi. Sehat dong ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Mudah-mudahan selalu ilahi robbi ya.
0: Amin, amin.
5: Cepat naik haji ke Tanah Suci.
0: Amin, amin.
5: Sama sang istri.
0: Ya.
5: Jatuh sama mas tetangga, biarin aja tetangga mah. Lagunya ya? Lagunya apa ya? Ini ya? Wes ya, kalau ada, kalau cukup waktunya ya.
0: Ya.
5: Secangkir kopi.
0: Oh, secangkir kopi Joni Iskandar.
5: Okay. Joni ya.
0: Ya.
5: Ya. Kalau cukup waktunya ya.
0: Oke deh.
5: Kalau enggak ya dihitung dulu yang di playlist ya. Enak kok apin mah. Salam ya.
0: Silakan.
5: Bang Ferry Nuryadi sama istri. Sekarang duduk di kursi sambil menghitung jari ada 20 biji. Mudah-mudahan sehat semadian dengan panjang umur banyak rezeki.
0: Amin, amin, amin.
5: Sama Bang Bapak Ferry Widodo ya, sama Ibu ya, Bang Leonardo, Bang Medirawan, Bang Juwita, Mbak Jahra, Mbak Nomi, sama itu ya, Tenurun Menasusi, Mbak Amelia ya, sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya, Pro 1, Pro 2, SPL Kanan ya di sana ya, sama Mbak Pina, Bang Aris ya, Mbak Yeni, sama Mbak Yani ya, sama Bunda Ratna Juwita ya,
0: Tak
5: selalu ya, lanjut ya.
0: Lanjut, lanjut.
5: Keluarga besar di saya atau dikasih ya, daya pas saya selalu sama ibu ya. Sana Pak Trimo, Pak Darman, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati, saya selalu di sana ya.
0: Amin.
5: Lanjut, Bang Irin, Sultan Kusubuha, Kuah Rapal yang pilihan, Bang apa, Bang Yogi ya. Sama Debi ya, Uwo Putih sama Udo ya. Sama yang di sana ya, Kang apa, Kang Nurdin ya. Bang Entop, Bang Panji, Bunda Samba, Mbak Eni, Mbak Darmi Sakura, Ham Ham, sama Bang Jomblo ya, Mama Dila, sama Bang Senen, saya selalu ya, Bang Senen. Lanjut, Bang Galih ya, sama siapa tuh? Bang Buyung, Pak Amin, sama Asidi ya, sama Bunda Rosyagabaya, Bunda Rosyagadamayan, sama Mbak Irma Gunter, Mbak

0: Terima satu penelpon lagi ya, kalau ada masih ada ya. Baik.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata Waikanan hadir Bang Ferry.
0: Oh iya nih, tadi barusan ayang bandnya tadi. Bang Apin.
2: Lagunya Bang Ferry.
0: Ya. Lagunya ada suratan diri, ada gantengnya pacarku, dan ada selimut biru.
2: Yang kedua aja lah.
0: Yang kedua ya. Oke okay deh.
2: Salamnya udah diwakilin tadi buat semuanya aja ya.
0: Ya.
2: Bang Ferry, makasih.
0: Sama-sama.
2: Selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva dia di baik kanan tadi ya. Oke, ada lagi. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum, Nak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majarwo.
3: Liburan terus ya. Gimana keluarga yang di Tanggamus pada sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat semua.
3: Empat hari di Tanggamus, Labung gitu kan di
0: Tanggamus. Labung, Labung di Tanggamus.
3: Oh, udah Lampung belum ya? Setelah dari Tanggamus, Labung nih langsung dikirim ya.
0: Langsung dikirim.
3: Langsung dikirim Labung dari Tanggamus ke Bandar Lampung.
0: Iya, minta kirim dengan ini, Mbak Jarwo, dengan Bang Jomblo.
3: Kalau nggak ada WA gimana? Zaman sekarang kan harus ada video dan itunya harus divideoin.
0: Oh kalo iya iya, zaman digital ya?
3: Iya, kalau HP biasa mah cuman suara aja.
0: Gitu ya.
3: Lagunya ada apa sih, Nak Ferry?
0: Lagunya ada suratan diri, gantengnya pacarku, sama selimut biru.
3: Suratan diri itu kayak apa sih, coba suratan diri.
0: Nyoba ya.
3: Iyalah, biar okay. Langsung diputar aja.
0: Oke. Okay.
3: Itu Bang Ramli tadi keputus ya.
0: Iya.
3: Sinyalnya kali ya.
0: Sinyal mungkin.
3: Iyalah Bang Ramli, ada juga Sinan Munir, ada juga Litrimo, ada Darman, ada juga yang di Maluku, ada Ayu, Sisi selalu hadir ya, Palembang ya. Ya, terus juga Hamzah Yusuf di Jambi. Orang ganteng tadi ya, Bang Abdullah ya,
0: ya.
3: Dari Waikanan. Pokoknya semuanya ajalah doa terbaik. Semoga yang belum ketemu cepat-cepat ketemu biar dapat jodoh yang baik. Bisa tahu satu sama lain orangnya kayak mana. Gitu aja sih, Nak Ferry, doaku biar cepat jadi saudara ataupun yang pasangan cepat berjodoh. Itu aja, Nak Ferry. Spesialnya buat Nak Ferry bersama anak-anak dan istrinya di Kemiling ya. Set lalu dan baksonya laris manis ya, Nak Ferry ya.
0: Amin, amin.
3: Ya udah, lagunya ditunggu ya, suratan diri.
0: Ya.
3: Kasih ya, assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, di belakang Bajar, wah ada lagi. Nampaknya kita memang harus putarkan lagu dulu ya. Ya, kita mulai dari suratan diri. Karena ini banyak ini peminatnya kayaknya. Oke, ada lagi nih kayaknya. Baik, coba kita terima ya. Wah, udah terputus. Oke, kita terima. Halo. Baik, kita mulai dari suratan diri.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
0: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: kemiskinan bukan takdir, bukan warisan yang harus diwariskan dari orang tua ke anak. Ia adalah keadaan yang bisa diubah asal kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menolehkan punggung. Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal memberi beras atau uang, itu baru pertolongan sesaat. Yang benar-benar mengubah keadaan adalah memberi kesempatan. Kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kesempatan mengembangkan kemampuan yang ada. Mengangkat saudara kita yang masih tertinggal bukan beban bagi siapa-siapa, melainkan tanggung jawab bersama. Karena kemakmuran yang sejati adalah ketika kesejahteraan dirasakan merata, tidak hanya di satu sisi saja. Jangan biarkan ada tetangga yang berjuang sendirian, berbagi ilmu, membimbing usaha kecil, membuka peluang. Itu semua adalah langkah nyata untuk mengubah nasib. Satu tangan mungkin hanya bisa mengangkat batu kecil, tapi jika bergandengan tangan, kita bisa mengangkat gunung. Mari bergerak bersama, membangun negeri tanpa meninggalkan siapapun, karena kemajuan yang sejati adalah ketika tidak ada yang tertinggal di belakang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung. Waktu jam 17.
2: Minam Wali Gubernur Lampung Rahmat Birjani Jausal mendorong perubahan paradigma pembangunan ekonomi daerah dari pendekatan trickle down ekonomi menjadi bottom up ekonomi dengan memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas unggulan Lampung. Hal itu disampaikan saat membuka diseminasi laporan perekonomian provinsi atau LPV Lampung semester 2 2026. Diseminasi kajian fiskal regional atau KFR serta kinerja sektor jasa keuangan Provinsi Lampung semester 2 2026 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung pada Selasa 13 Oktober 2026. Gubernur mengatakan struktur perekonomian Lampung yang sekitar 28 hingga 30% ditopang sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada petani dan masyarakat pedesaan. Menurutnya, penguatan ekonomi harus dimulai dari desa melalui koperasi dan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terhubung dengan industri. Beralih ke warca selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung menggelar latihan pramuka bagi warga binaan untuk memperkuat kedisiplinan tanggung jawab dan kerjasama. Kegiatan yang berlangsung di lapangan apel lapas tersebut dipandu instruktur dari Kuartir Cabang Kuarcap Kota Bandar Lampung, Kak Doso. Dalam latihan itu, warga binaan mengikuti sejumlah materi mulai dari baris berbaris, tata cara penghormatan dan pengibaran bendera hingga latihan kekompakan kelompok. Para peserta mengikuti setiap instruksi dan tertib untuk menyelaraskan gerakan dan membangun kerjasama. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suryoko, mengatakan kegiatan kepramukaan menjadi salah satu sasaran pembinaan karakter bagi warga binaan. Ia berharap warga binaan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperbaiki diri, membangun kebiasaan positif, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat, Kasih Bin Mas, maksud kami Bim Kemas, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Anggun Cici Rafila, menyebut kegiatan pramuka juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat perubahan. Demikian Warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Minamari.
1: Ya, Minamari, selanjutnya kita akan menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan. Di kali ini kita mulai dari lagu yang pertama, yaitu Mi Tudo.

0: Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
1: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamwari, sambil kita nanti menunggu bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan berdoa dan maghrib, terlebih dahulu kita nikmati lagu-lagu Islami berikut ini.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh di

0: Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Baik, Bina Mualis, selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna mengikuti nantinya pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan beduk ajan maghrib.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

Berikan RRI selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Marian Saputra dengan surat Al-Baqarah dari ayat 185 sampai dengan 186.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Indratria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Iya, bina muari PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mengangkut 296.232,52 ton semen sak, semen curah dan bahan bakar minyak BBM selama Januari hingga September 2026. Angkutan berbagai komoditas tersebut menjadi bagian dari upaya KAI mendukung distribusi logistik dan menjaga kelancaran rantai pasok di Lampung dan sekitarnya. Berdasarkan data KAI Depri 4 Tanjung Karang, angkutan semen sak tercatat sebanyak 153.360 ton, sementara curah 44.072,32 ton dan BBM 98.800,20 ton. Layanan ini melengkapi angkutan batu bara yang selama ini menjadi salah satu komoditas utama kereta api di wilayah tersebut. Kembali lagi Minamari, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: kau nyanyi lagu api ke dana. Anak lalu tak lagi. Baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana lagu daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

Kegiatan tersebut menjadi sarana pengenalan peraturan pertandingan sekaligus uji coba penerapan format 4 lawan 4 dalam permainan bola voli pantai. Kita kembali lagi, nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan. Iya Sintan. Intan, sini kan dulu suruh duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita dan di
2: gitu
0: sini.
2: Gitu loh kan, sana kita duduk.
1: Iya dah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
1: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
5: Oh, jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, hantusan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah dan ular sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
4: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
5: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
6: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kira muncawagu tentuat faidahna tengoh diungin.
2: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Beda muhari, jenazah perempuan berinisial Y, 38 tahun yang ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Gedung Boga, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung untuk menjalani autopsi. Langkah tersebut dilakukan setelah keluarga memberikan persetujuan guna membantu mengetahui penyebab kematian korban. Korban ditemukan pada Senin 12 Oktober 2026 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat di blok D13 perkebunan sawit. Saat ditemukan, korban berada dalam posisi telungkup di area perkebunan. Tim Inavis Satreskrim Polres Mesuji mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan identifikasi. Setelah pemeriksaan awal, petugas mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Ragab Begawi Carem di Berabasan. Dari hasil identifikasi, korban diketahui merupakan warga Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Korban selama ini tinggal di kawasan pemukiman Register 45. Autopsi menjadi bagian dari pemeriksaan untuk membantu penyidik memperoleh informasi medis mengenai kematian korban. Hingga saat ini kepolisian belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab kematian tersebut.

Beralih ke warca selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung memperketat pemeriksaan barang bawaan dan barang titipan melalui optimalisasi penggunaan mesin pemindai X-Ray Selasa 13 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencegah masuknya barang terlarang dan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan lapas. Pemeriksaan dilakukan terhadap barang yang dibawa pengunjung maupun pihak luar yang memasuki area lapas. Petugas memanfaatkan teknologi pemindaian digital untuk memeriksa isi barang secara teliti dan mengantisipasi penyelundupan narkotika, telepon genggam, senjata api, serta benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan. Demikian Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya. Bina Muhari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Noryadi mohon pamit diri. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Cara selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya, Leon.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi minumogi ya. Jeno minumogi kehadirkan cani jama Bang Ferry Rawan ya saat ini sikam Bang Leon. Ngancani minumogi dalam program acara Launi Debing.

merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi. Istilah patung dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patung ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamak. Di samping itu, di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun, patung

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Sebenarnya agak medit, papai babaih nona yo. Acak sen ni nona medit kiri, kita yang belok kanan. Aduh, bahaya babaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
7: Itu lo bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar ke ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bo.
6: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
7: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
6: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
7: Lihat dulu sana.
6: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
7: Tuh kan.
6: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
7: Dijawab, kon hak gue kena.
8: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya muli makanai atau bujang gadis di sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak

0: juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah. Kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
1: Menurut masyarakat Lampung, Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya Cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
0: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Cangget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Cangget Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Ya, Minamogi bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, masih dalam program acara Launi Dibingkani. Si Gampang Lewat Cani Minamogi ya, hingga putaran pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jauza mendorong perubahan paradigma

pembangunan ekonomi daerah dari pendekatan trickle down ekonomi menjadi bottom ekonomi dengan memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas unggulan Lampung. Hal itu disampaikan Mirza saat membuka diseminasi laporan perekonomian Provinsi Lampung semester 2026. Diseminasi kajian fiskal regional serta kinerja sektor jasa keuangan Provinsi Lampung semester 2026 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung Selasa 13 Oktober 2026.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 FM, suara budaya lokal.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting,

kepada generasi penerus, sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Rompat FM, suara budaya.

Ya, Minamogi sampai di sini sih kan Bang Kancani dalam program Acara Halau ini dipinggani ya. Nanti setelah waktu jam Minamogi dikancani jam Bang Edo dalam program Acara Manjau dipingi. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88.5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Mina Mogi, pemerintah kota Bandar Lampung menata para pedagang kaki lima menggunakan badan jalan di kawasan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pisang guna mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan serta keamanan warga saat berbelanja. Penataan tersebut dilakukan agar aktivitas perekonomian warga tetap berjalan tanpa mengganggu mobilitas dan keselamatan pengguna jalan, kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin di Bandar Lampung pada hari Selasa. Menurutnya penataan ini bukan untuk menghambat aktivitas pedagang, tapi agar kegiatan jual-beli bisa berjalan dengan tertib. Pemerintah ingin pembeli merasa nyaman saat bertransaksi, memiliki ruang gerak yang cukup dan tidak perlu khawatir dengan kendaraan yang melintas. Informasi selanjutnya. Peresmian pagar Gajah Waikambas sepanjang 138 km di Taman Nasional Waikambas Kabupaten Lampung Timur diagendakan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir Oktober 2026. Pagar dan tanggul Gajah Waikambas merupakan program bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi konflik manusia dengan gajah yang telah terjadi berpuluh tahun. Program pagar dan tanggul gajah sepanjang 138 km di Taman Nasional Waikambas Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung ini disambut gembira oleh masyarakat desa penyangga sekitar kawasan hutan. Bagi masyarakat desa Brajaluhur, salah satu desa penyangga hutan Waikambas, pembangunan tanggul dinilai sesuai harapan mereka. Demikian sikam Leonardo Henry Pasir melaporkan dari Wakil Jajam selanjutnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Semampu aku dalam tengah keempat saya berbagi dan tertindak. Selamat datang dan sambil mulai kesempatan dingin cawang ya. Dari kawasan kata sebutan depan Menteri Dasar bersama saya itu kemana dan Leonardo. Salam hangat dan kerinduan untuk kami, untuk Anda yang tetap setia dan mulai tergabung bersama kami di perempat RRI Bandar Lampung di FM 88,5. Baik, berdengar dan pulang pembat sebelum saya melangkah ke acara manja di sini. Satu obrol

ya dialah tari siga pungutan. Nah, pungutan itu dia untuk menyediakan ataupun menghidangkannya. Dan umumnya dia sebagai kapur siri ya. Sehingga menjadikan satu menjadi satu tari yang saat ini dilakukan. Tari kehormatan, tari satu identitas dari daerah itu, yaitu tari Siga Pungutan. Satu khas Lampung bukan hasil

dengan busana. Penari pemilik mana simbol yang kuat dengan adat Lampung, yaitu tebak siri, properti utama yang bisnis kapur siri, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Dan ini disuguhkan kepada tamu kehormatan sebagai lambang kekerapan, hormat, dan rasa terima kasih.

ataupun tiga pemutun atau tepak suka berseri. Kotak atau wadah yang berbentuk kotak yang terbuat dari kuningan yang isinya dengan ala-ala perangkat menyiri, berisi daun siri, perlengkapan menginang, tembakau, gambir, kapur siri yang untuk diberikan kepada perwakilan tamu terutama sebagai simbol ucapan.

Kalau ramahan kepada orang-orang yang terhormat, persembahan tari, salah satu penari membawakan wadat penghutan itu atau sidra itu yang berisi kabur siri dan persembahkan kepada tamu sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Ada representasinya tertinggi dengan representasi identitas budaya yang dikukuhkan juga oleh pemerintah Provinsi Lampung, menyatukan merasa

Kesehatan. Ada tamu-tamu terhormat yang harus suguhkan dengan tarian. Tapi kalaupun di daerah, masih di perkampungan, masih membudaya. Dari meja siar saya ke bermana Leonardo, dan segenap kerabat kru Utening ucapkan selamat datang.

Nyalah orang sudah berbagi dan tercinta. Selama lebih gue sunyin segalanya. Anjab silauan, ilang mati, hangun melang tukun, mulang tiu, nemu nyima dan memanjur dingin.

0: Uang asura tunggu dalam. Jauh kami tiba, jarebo tunggu kabo. Jalem tunggu luatio, jabilip, beang bilip. Ya, apa pengatung ini lah pesang wujudan ya? Apa ulah ini oleh? Kedua tua ini tenamung, kedua pepe ini tenyau. Dan apa yang tersirat, itulah yang tersurat ini. Salam juga kumanya kamu dekat sesuatu yang pernah. Gue unyen dan segala ya. Salam tetungga dan salam tiram. Ya sikan coba bergabung dengan Popo itu kalau siap. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kami
0: pun. Ya pun. Iya. Ya lu, lanjut. Tano timbunan.
1: Sebakas
0: ya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Amin, amin. Makasih. Waalaikumsalam.

0: ποτάμα. Όλη την ελγαμιά θα μ' αντιβιγεία. Αλλού, ασαλαμουαλαϊκούμ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Edo.
0: Iya pun.
1: Api kabah nih Bang Edo.
0: Sehat-sehat gawal topan.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Panjang sehat di Lamban.
0: Iya dia. Pokoknya betah gue di Lamban ya.
1: Betah kita.
2: Betah Bang.
0: Iya.
2: Biasa aja Bang
0: ketawanya Bang. Iya dah. Ya lah, akur-akur aja ya.
1: Ya dong.
0: Sehat semua aja ya.
1: Lagu nih Bang.
0: Apa itu kan?
1: Muli Palembang, Muli Lampung.
0: Muli Lampung. Yo.
2: Apa artinya itu?
0: Gadis Lampung.
1: Bukan ada dia bilang kenyakannya pisang muli.
0: Gadis Lampung Zuhaina yo.
2: Iya.
0: Yuk salam lanjut yuk.
1: Yo salamnya jama Bunda Heni di pulau apa tuh? Pulau Panggung. Jama Bang Darson di Raja Basah.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa gelahnya apa nih? Ya, Debingi itu.
0: Saya Debingi Udin.
1: Udin. Selamat yeah. Debingi.
0: Iya. Yeah.
1: Jama Rendi Moni di Oku Selatan. Terus jama Pak Irin di Gunung Batu. Pak ketinggalan jama Bang Narawi, jama Datu Penata.
0: Iya. Yeah.
1: Jama Pak Tua di Kalianda. Pak ketinggalan jama Bunda Samba di Lampung Timur.
0: Lampung Timur ya.
1: Sama
0: udah di kedamaian kok Bunda Sambanya
1: di kedamaian
0: iya
1: kok bisa pindah
0: nggak tahu
2: rumah baru
0: oh gitu ya aduh oke lanjut
1: spesialnya jama Kajongku Suhaina ya
0: iya, selalu aku selalu setia selalu ya.
2: Amin, Bang.
0: Amin. Gemoknya. Iyalah. Nah.
1: Super spesial nih jamaah Bang Edo sekeluarga saya Bang Edo ya.
0: Iya deh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya, makasih topan mana jalanan tuh Bang Edo sampai dunia kota Karang. Salam kumohon selalu dan sehat selalu gue sunyun tuh Bang Edo ya. Ya. Dan selamat dengar.

0: Mungkin dingin lagi ya, sibuk-sibuk coba itu lagi siap-siap ya. Di depan pesawat radio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, siapa ya?
1: Ya Allah, lupa.
0: Lupa
1: ya.
0: Terus om.
1: Ya tuh.
0: Iya, iya mbak. Ingat sih, ya ampun. Dicoba gitu aja langsung, waduh, mutung.
1: Wahai.
0: Iya, aku deh.
1: Kita panen,
0: Pak Tito. Wawai kau ya, sehat selalu.
1: Gila, mbak ini pengen jempol lagu,
0: jempol. Oh, iya, iya.
1: Tapi yang duet, Winda, cuma tanda-tanda.
0: Oh iya iya iya, ini Pak Janda ya. Oke, ada ya. Ya.
1: Janda-janda aja lah Pak. Dan kira aja kan.
0: Iya. Ayalah. Aduh. Amin.
1: Lalu kan. Lalu
0: nyeri
1: propat
0: pasangan
1: kantor.
0: Iya lah. Itu anak
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, oh Mas Jarwo ya, bukan Mbah Jarwo ya. Tuhan. Oke, yuk.
1: Salam nih ya, jamaah topan, jamaah kacau mesu.
0: Iya.
1: Sudah dari sama sudah pindah di Pak Kedamaian.
0: Sudah di Kedamaian Bandar Lampung dia.
1: Oh kok enggak ada kabar kapan?
0: Enggak kasih, enggak ada kasih undangannya.
1: Enggak.
0: Bukan. Emang begitu wanita Mbak.
1: Iya.
0: Cepat berpaling, cepat berubah ya Mbak ya.
1: Ya.
0: Teganya ya.
1: Teganya, tapi kalau udah ngeliat duit merah-merah.
0: Iya.
1: Terus sama Heni di Pulau Panggung, sama Pendi di Abu Selatan,
0: yeah.
1: Ada Anton, sama Pakir, pokoknya jam bisa kuyini lah ya, kalau gitu ya.
0: Iya.
1: Lagu ini ditunggu ya, Pak Canda ya.
0: Lagunya ditunggu?
1: Iya, lagu jadi puter lagi.
0: Oh iya iya. Iya mbak, tenang aja.
1: Oke siap, netral ya Pak Edor ya.
0: Iya dah ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Makasih Mbak Jarwo Cubung Edo. Selamat dibingi Cubung Edo. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan aku komunikasi bersenda gurau dalang bergurau ya, dan inilah satu kebahagiaan dan sisa waktu am ya. Nah selamat dini. Oh ya Allah, rapi je buku tu putuk dah ding. Bang ada bingung ya, api ku cuma tinggal aja ya. Ayo ke si Bang Edo. Gimana tuh saya keku ke gabung si Bang Edo. Lantengi sepai lagu ya. Oh kayak ini Darson sih. Nongol-nongol lebon gak sih. Halo.
2: Halo, salam.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Bang?
0: Sehat deh. Itu kabar San. Iya.
2: Alhamdulillah. Labung mah jadi-jadi.
0: Iya, rapi lah ya banget.
2: Ya anakku rezeki gawe lah.
0: Ya anakku di Bandar Lampung kau di sanmu nih ya.
2: Gawe.
0: Gua gawe ya. Iya.
2: Apa
0: tapi lah ya. Wah. Kemah kau kejung pas. Iya ya.
2: Karena Abah Jarwo Jurnal, terima kasih Abah ya, salam sehat.
0: Iya.
2: Jam teluk, jam topannya ya, jam sama semuanya ya. Soleha ya. Suhaina.
0: Suhaina.
2: Nah, salam sehat ya, Dek ya.
0: Iya.
2: Tambah Adik Nabila, Mama Ros.
0: Iya.
2: Saya Dolok Gading ya, salam tikam, salam waktu selalu.
0: Iya, keluarga ya.
2: Senen, jam Bapak Nurdi, ada Nurdina ya, salam sehat ya, Dek ya.
0: Iya.
2: Bu Atin, Bang Herman Batu Putu, terus jamaah Wahyam Suara Gunung Batu ya, Bang Asnawi jama Kak Nes, salam sehat selalu.
0: Sehat ya.
2: Terus jamaah Bang Nafi, terus jamaah Astagfirullah.
0: Ayo. Aduh, mana pun.
2: Macam dilupakan.
0: Apa dilupakan, Yuding? Nyamalum gaul.
2: Belum gaul lah ya.
0: Iya.
2: Ya bang, tadi kebolehan hati-hati ya bang.
0: Iya, Ding ya. Iya deh, makasih.
2: Api ya lagi ni. Ditinggal bapak mati lah ya.
0: Oh, ditinggal bapak mati. Yaudah ya.
2: Makasih ya bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun.

0: Ya, makasih.
1: Gue pura panggung sama Dewi dan paling setia ke Bang Edo ya.
0: Ya, assalamualaikum. Oh my god, rapi ding. Gini adakan aku langsung langsung menciut ke dada. Yo, kamu tengok sekian kau lagu cepai sebang edo ya. Cak untuk ketunggu sebang edo ya. Nah iya, iya nih jen, jajan nolapi aku jeson yo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam.
2: Oi, mati payah kok, kena bang.
0: Jenak, jenak aku.
2: Cuma... Iyo aku, kirang kutuk bang.
0: Oh, kena ya.
2: Cuma nongol dalam kok luah-luah.
0: Aduh. Ayo kita.
2: Oi, dia pusing. Apa, we, sehat kau bang?
0: Sehat weh, yo, alhamdulillah.
2: Penting sehat bang.
0: Iya deh.
2: Iya, kamu dah api gelau nih.
0: Yes,
2: tengis kau menjauh di sini.
0: Nih, sehat tuh.
2: Tak terhibur. Oh, sepertinya kamu pada sehat bang yo.
0: Iya deh.
2: Ada salam-salam pak bang. Saya rado kuku najeno bang yo. Malu pajama topan. Kaheni najeno. Selamat bingi kalau sehat bang yo.
0: Sehat selalu ya.
2: Jama api gelau nih bang Senen. Topan beserta keluarga najeno yeah. Bang yo. Malu pak mone api gelau nih. Abang usup tua, Jawa pikirlah nih, bunda sampah nih di, disan ya selamat yeah, bingi mau nih, yeah. Jama Nurdin si wadi pulau sebesi bang,
0: iya, yeah.
2: Jama abang Irin nih mak lupa, jama Cibi, jama Lydia Putri mak kuku lagi,
0: iya ada saka temu,
2: apa gerangan jama kuku lagi.
0: Ulah api deh.
2: Jama abang saya ini sewa di kampung bang.
0: Ah iya iya.
2: Nah sewa di api kelane kemiling.
0: Kemiling.
2: Jama takut di kampung lagi bang.
0: Oh weh yo.
2: Ya udah ada kebiasaan kampung kan.
0: mudah-mudahan sehat ya.
2: Jama mama Pungki bang selamat bingi. Jama yeah. Eni sewa di kemiling. Jama seunyin-unyin yang minah muari bang. Jama Pendi di Oku bang.
0: Oh ya. Yeah.
2: Pendek aku selamat bingi kalau sehat. Mak lupa jama Udin Kenzo bang yo.
0: Oh ya yeah. Udin Kenzo.
2: Kalau yang monitor pakai Bang Edo selamat tugas. Kimulang hati-hati bang yo.
0: Iya deh.
2: Terima kasih waktu nih. Salam jama keluarga.
0: Iya,
2: assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya makasih Bang Darson ya. Ya saya baik-baik gak nanya tau son. Mulai bingung. Oke dan salam kembali salam sikam. Gue saya baik-baik dan waktu nih. Coba itu ya. Yuk angkon dan tiram sikam. Gue kesempatan dan waktu. Gue tiram-ram di jam aja ya. Dan ini mati ragu pak ya. Oh my god, wakapendi di Oku Selatan ya. Sabar ya pen ya.

Ya, udah mungkin sejurus. Dia ada saka temannya. Dan ada aktif dan mulai tergabung di Bang Edo. Sekarang aku mau ancaman jadikan juga tersebut atau pokoknya. Bang Edo si paling bahagia. Satu kebahagiaan si paling parah. Ketika tergabung dan nangis suara dalam kabar sehat walafiat si Bang Edo ya. Ayo kita si Bang Edo. Selamat dunia. Gue sebagi. Happy kabar si Bang Edo ya.

하게 뭐에 도판이 그다 가랑 이제 모른들 진다네 스모크 고염 쎄쎄 쓰라루 아쿠라 구두가 쓰라루 운투 쓰라만 저번에도요 Terima kasih Bang Aido. Bapak Bang Aido sebagai Terima kasih Bang Aido gabung. Saya akan selalu yang cekan kata sesuatu pun am ya. Semoga kani ke kani ya. Kan bahagia selalu ya. Walaupun Bang Aido mana punya waktu Bang Aido ya. Karena perjalanan waktu ini sangat kejung juga Bang Aido ya.

biasa coba ngeduel. Ya, dia ingin seutuh coba ngeduel. Ya. Yuk, selamat ini. Gue saya nyepuk janda. Buat Mbak Jarwo, buat Mone Win Kinso. Ya. Dan kembangan sarung sehat selalu untuk selama coba ngeduel ya. Salam betul ngomong coba ngeduel. 54 RRI Bandar Lampung di 88,5 coba ngeduel ya. Saya akan tergabung dalam angkot tiang bukan dapat melalui WhatsApp atau WA, dapat mohonnya melalui telepon seluler coba ngeduel. Dan sama aktivitas ini, namun si aktivitas sedingin coba ngeduel ya. Ya, kadang-kadang keadaan ini. Yuk, dan cikan coba gabung di Oku Selatan tuanya. Assalamualaikum.

0: Apa sebaliknya bang?
1: Lego sehat muni.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Amin ya robbal.
0: Tapi lagunya bang?
1: Lagunya apa ya? Lagunya gaduh nyepot janda ditinggal bapak mati. Kira lagu apa bang Pendi?
0: Ini lagu apa ya? Senang hati kau lah bang.
1: Oh senang hati kau ya. Jadi namanya almarhum ya.
0: Salam pai bang ya.
1: Iya.
0: Salam pakainya ade nih bang Darsan siapa? Bang Din ya.
1: Iya, Udin Kenzo.
0: Salam kenal ya bang Din ya.
1: Iya.
0: Sama bang Darsan mone, salam angkon, salam kemuarian bang Darsan ya. Jemaah aja ini kemiling ya, jemaah Pak Eni ya di kemiling.
1: Iya.
0: Jemaah siapa lagi ya? Jemaah bang Ina, bang Narawi ya. Jemaah bang Semen, Topan, ya jemaah bebai nih yo, kalau sehat wenyin di Bandar Lampung. Jemaah Edo ya, di Teluk ya. Jemaah Wo, jemaah Udo nih yo, selamat.
1: Iya.
0: Bingung, mudah-mudahan sehat Wo ya. Jemaah siapa lagi ya? Jemaah Mbah Jarwo ya, Bunda Samba ya di Lampung Timur Anir. Yo. Bang Irin ya di Gunung Batu, jemaah Datu Atin ya, jemaah siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Jemaah Wai Kanannya, jemaah Bang Ramli ya, jemaah Minanwati ya, jemaah Rara di Gedung Airku Anikura ya.
1: Iya.
0: Jemaah siapa lagi? Jemaah Bunda Nai ya, Bunda Nai di Wai Kandis, Mbak Japir di Wai Kandis ya. Mudah-mudahan sehat ya Bu.
1: Amin. Insya Allah.
0: Jemaah Bunda Res di Jagabaya ya. Jemaah siapa lagi? Jemaah Seuni Negara Bung Edo ya.
1: Iya iya iya iya.
0: Selamat tugas gawe Bang Edo.
1: Makasih Bang Pendi. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Yuk, makasih yang jauh kusuratan Bang Pendi. Selamat diri. Sehat terlalu tuh Bang Edo ya. Salam kemauan jajikan 300 potong penam ya. Walaupun gak menjauhan, tapi melalui jaringan rompat itu Bang Edo asal hati itu Bang Edo ya, kan dapat di WhatsApp dapat menuju Bang Edo di layanan seluler ya. Rapi Bang Irin kuku luah-luah aja Bang Irin ya. Waya gangguan WhatsApp kali ya. Ya, salam kembali ya, gue isi Bang Edo dan gak lanjut jamar lagu cairan itu di stok di Bang Edo ya. Ya, lanjut coba.

Lalu pula panggung. Yuk, bekal lagu ini ya. Jadi obat ya. Jadi refleksi waktu cina ya. Tapi Bang Heri bahap sehat selalu ya ini ya. Ya Bang Herin ya. Halo, assalamualaikum. Halo Bang. Lu kok macawa? Nah bingungnya aja Bang Herin macawa ya. Halo. Lahat yuk WhatsApp sebang aja ya. Aduh, dipecet ya Bang Irin. Coba-coba sekali lagi Bang Irin ya. Ya, dan selamat bingungnya Cebong Edo. Cebong ikut sebuah di dua kota Bandar Lampung ya. 14-15 kabupaten dan kota Cebong Edo. Salam kemarin. Dan sehat selalu harapan kami ya. Ya.

suara AC ni kipas ni bunyi mengedung keganggu. Nah, dah habis kabar mana saya berboi ke saya mana berguai di bingi ya.

dan lancar selalu di tugasnya Bung Edo, dan terus di garda terdepan di keamanannya pos ke ya di penyeberangan, orang layan di polsek, orang ramil, semoga kau aman dan kondusif selalu ya Tiuham. Inilah harapan Bang Edo gua isunya nih ya. Yuk, Bang Edo buka gua lagu lagi itu Bang Edo, karena ditunggu-tunggu. Mak waktu-waktu Bang Edo ya. Dan selamat dibikin ini, gua isi lagi nyantai

0: Abang pengen di Oku Selatan. Si penting senang ku hati dia. Pikiran ada tenang tu Bang Edo ya. Modal gue sehat tu Bang Edo.
1: Ya, yang paling utama ya. Kekayaan berbarak sehat, senang hati ketua saya. Nah, selama di Bimbingan itu ada pelayanan sosial ya Bang Edo. Buat seluruh rumah sakit umum dan swasta. Saya mungkin harus sabar melayani pasien Bang Edo. Selalu mudah-mudahan menjadikan sebuah amal dan ibadah kami di jamaah ya.

0: sungguh yakin dan percaya si kami ya. Pendengar dan pewaris sini ini pasti dan pernah merasakan hati dan kiram Bang Edom. Ya, berbahagia sekali Bang Edom. Tergiwa kata tiram selalu hidup kenangan. Jaga tu mengapa ke waktu dan tahun saya dua hari tu Bang Edom ya. Ya, ini keputus-putus siapa aja ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, wow, usah cara macam udah bingung ya Bang.
0: Iyo, siapa aja?
1: Onje pendatang baru Bang.
0: Namanya?
1: Ya, pemanggilan Bang.
0: Pemanggilan tetap. Oh, dia siapa ya namanya?
1: Namanya Alam Samara Bang.
0: Alam Samara. Keren oh, teman.
1: Salam kenal Bang yo.
0: Iyo.
1: Salah lang kita.
0: Ah, wah, weh.
1: Oh, Onjo lagi makan tahu di Kenzo.
0: Oh, bukan main. Biasa lah gawian lebih ini. Coba kau diberdin. Apa lah?
1: Agak salam-salam je Bang.
0: Nah, gue siapa lagi ding?
1: Nanyo salam-salam. Jamaah saya kadung ngetop weh di Manjau di Bingi RRT.
0: Ayo kita weh.
1: Penihan. Jamaah Bang Pendi sewa di Lampung Selatan. Kadung jenah Bang Topan noneh Bang yo.
0: Oh iya.
1: Oh, oh, Bang Irin di Gunung Batu cuma salah ya.
0: Oh, nangis mune niku. Niku
1: nangis mune Bang Herman.
0: Ya ngene dokumpul ya.
1: Bang Amir.
0: Iya.
1: Sama Elin di Sukarame, Bang. Oh, oh. Ika Bang Api Kak Henti, Bang yo, Kak Henti. Sama api gelarnya Datuk Atin yo.
0: Iya. Yeah.
1: Datuk Atin kodo jo.
0: Datuk Atin buat muni.
1: Nah iyo. Jama seunyin-unyin nih Bang yo.
0: Iya iya iya iya. Amin. Putuk ya tengah-tengah lah ya. Aduh sedih amatnya kita weh. Ayo ke dalamku. Selamat bingung cebong itu ya. Salam gue keluarga dan salam ini gue sini berpawik sewa disan cebong itu ya. Pokoknya mudah-mudahan sehat seunyin ya. Ya. Ya. Untuk kapan cebong itu menanggap itu. Tiramu ini serasanya ya. Oh iya, napi Bang Irinnya putu-putu, napi anu Bang Irin ya. Mati, mati, wih, mati, ya.

seperti heboh tuh Bang Edo ya. Jangan tinggalkan aku dulu ya. Ini lagu jenamul kenangan tuh Bang Edo ya. Iya. Tentu nih. Gini aku yang nguji. Ngukur sebuah kesetiaan tuh nih ya. Tapi Bang Edo yakin kok. Mulai-mulai lampung ini setia-setia kok sunyi tuh Bang Edo ya. Selamat gini, gue cunyi nih. Salam kumau taruh sama gue ada aktivitas gue seunyi-unyi. Jauh ujung-ujung coba ngaitu ya pokoknya.

这帮的对啊。Biarlah lang di bangai doya. Gua jauh sana saya suka sampai mendebar dia yang menuai. Kemak masa nanem dagang itu agak aku buahnya ya. Induku ya aku mesti jauh bangai doya. Gua lagi nih, gua isunya jauh bangai doya. Selamat kontilan sekam. Dia setuju pokoknya ya.

bajaro kaene papanggung ulin kinso pendidoku satan adinda kudarsun di Raja Baca dan alam tamora yang tentuk ya ngelamaikan asana budaya alam dalam lagu-lagu dewa alam Lampung itu ya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamogi, barusan saja Minamogi di Kanjani Jama Bangedo ya, dalam program acara Menjauh Dibingi. Dan saat ini si Kampang Leon kembali Kanjani Minamogi tentunya dalam program acara Launi Dibingi ya, hingga betul pukul 23 lebih 53 waktu Indonesia Barat.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
5: Oh.

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
5: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
6: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pinemuwagi, di manapun Pinemuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta, barang. Karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau menapis, nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Gitu. Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Simo, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis apa pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang pera. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang pera itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan, bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kayak sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animonya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya. Kami terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IDL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya. Kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu dan kita juga yang datang ke sana, bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa mereka yang antusias atau mau pelatihan apa bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan, berapa banyak 100 piece gitu, bisa dianuin juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu kita sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu hanya melihat. Pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya harapannya semoga terus ini ya berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nge-up naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu, maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik.

0: bagaimana apa contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
1: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Ya, Minamogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung ya, dalam program acara Loni Dengan ini kami sampaikan informasi ke ruang negara Anda. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pengurus baru perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung periode 2026-2029 untuk mengoptimalkan potensi wakaf secara profesional, produktif, dan akuntabel. Staf Ahli Wali Kota Bandar Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Ariawan di Bandar Lampung pada Selasa mengatakan berharap pengurus baru dapat mengoptimalkan potensi wakaf di Kota Bandar Lampung demi memperluas dampaknya terhadap kesejahteraan sosial ekonomi umat. Menurutnya, BWI memiliki peran strategis untuk menjadikan wakaf sebagai kekuatan sosial dan ekonomi, sehingga pengelolaan yang profesional dan transparan merupakan kunci utama untuk menumbuhkan kepercayaan.

0: kita duduk dulu?
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
3: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
2: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
3: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
2: Iya, Mak. Pusing-pusing malah diceramah.
3: Kamu ngomong apa tadi?
2: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
4: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau

0: dak jemennya di rumah nih ya? Minan? Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok Yan, mana pian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyame dapok pes kabok ngok pisau nih? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mau api lah pisau nela.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang

0: Ay, candong. Napatnapi ko ng juko. Ay, nang baba ng bajuko. Candong, gilak, ne. Lahat pisaw. Kipisaw sa pagkamasa sa luni.
1: Iyo, iyo. Oo. Coba, coba. Minan, yang mana to candong?
0: Lepay, lalang nga ko lepay.
1: Ah, ah.
0: Anjo da, anjo candong,
1: kan? Nah. Wala.
0: Pisau na hadu basah mona candungan si kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe. Yeah. Yuk aduh kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya iya iya. Ya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Lupa okay. Balik kedan deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlihat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

0: Ya Allah, podok hulu ko kani hindi. Bang api-api sikat terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ko masuk lah kodonya aja yuk. Malah hak cakak unyin-unyin tergasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah ko suar tenggeret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping ko.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegane. Mek warung sandia cakak mune kegane. Aja ke masak. Mek di unyin-unyin kegane warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Niku mah belanja kodok di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih apa ceritanya nih kita?
1: Sina koperasi desa merah putih nah program nasional ya pemerintah. Guna ngediriko segelaknya 80.000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi Sina. Cocok kodok ngepang ke papan hore ko.
1: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku mesti sana.
1: Lapah, kuantak kopah. Lapah.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minum lagi saat ini waktu menunjukkan pukul 23 ya, lebih 1 menit. Jeno, kami kadu nengis konja jamu ya lagu-lagu dangdut Lampung. Saat ini kami sampai lagu-lagu gitar tunggal atau klasik Lampung. Baik lagu-lagu sisir ya ataupun pepadun, mudah-mudahan dapat membuat Minamogi terhibur di kesempatan pinggir cincin.

Kayak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama sambal seruit, bisa juga disantap langsung dengan nasi. Tempoyak dapat dibeli di berbagai warung atau resto karena sering digunakan sebagai pelengkap sajian. Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin maki kaway baru. Tano maki kaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas nakatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang ngredit at ngahutang. Ngredit na sa ngahutang.
1: Allah, dal kanin. Yang ngedengis ko ni ko jiko ka Jesus eh. Takupay weh, bango mo na. Nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, ya apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ang kugi ko ni kumawat. Lia ana tetangga nasa magawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru man eh. Hah, paling nasa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang, ya jak ngaku na dang-dang nasa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne, kaya misalkan tian ngutang. Kugi ko doon ni ku. Hadu eh, to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jak ma. Mausa ni ku iri-iri weh hoke mo nasa. Mula ni kuki mo mangidok kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kadu tak lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya hadu haman taniku tak penduduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: kejit do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga ko kakang ko dipa pekakas konji. Nado, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Api mo ne bang kapapak layak tancap. Seti bapak-bapak ko abis di ku tak awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga ko hino dayo. Sedung kakang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lain aku tak besi, ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending pepohanmu sedih kekang ku sanap. Ya Allah, mak dandan di lomu te kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka meki, gawi mau nalawin pusingnya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nya ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaun niku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa mulai di kekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan di tengah basi di depan lu met sedih kekangku juga mau nih heno pedendan pekakas di lomo liyum lah met.
2: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ku diisang ki pekakas di lom. Masa sempak gak teluat, dikekang ku diisang meliom liak upok. Ini Natalio.
2: Ayo, medom.
1: Aduh, nenek.

bertetangga. Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

Amin amogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang gani siji. Gam bu bisa guna putung kamu laju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat muagi indai kanca sunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat bahayu minamu agendai kancas konjini di Papun Jenengan Kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Dilenggarkan siaran sepanjang Hani Sinji, Rabu 14 Oktober 2026. Anja Studio Sikam, saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minam lagi. Gimana kabarnya pagi hari ini di hari Rabu ya, di 14 Oktober 2026. Dan semoga minam lagi tentunya dalam keadaan sehat, hati yang tenang, rezeki lancar, dan juga tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan tentunya ya untuk membuka mata, menghirup udara pagi, dan juga tentu kembali menjalani hari ini dengan penuh yang rasa syukur. Dan untuk minam lagi mungkin yang sudah bangun dan mungkin yang ada lagi nyiapin sarapan ataupun juga lagi nyeduh kopi atau teh gitu ya, pelan-pelan bangun gitu ya. Jangan sampai mataharinya udah tinggi tapi kita masih negosiasi ya sama bantal, kayaknya enak banget buat rebahan dulu gitu. Kayaknya buat mengawali pagi hari ini dengan Julita Pustika akan menemani minam lagi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali pagi hari ini di pukul 5 hingga pukul 6 akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islam yang insya Allah tentunya akan menyejukkan hati dan sekaligus menjadi teman untuk memulai kita di pagi hari ini dengan energi yang positif ya. Dan semoga alunan religi pagi hari ini bisa menjadi peneduh dan juga menjadi rasa syukur kita ya untuk mengawali pagi hari ini. Dan minam lagi jangan kemana-mana, nanti setelah kami hadirkan lantunan nada-nada Islami, kita juga akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi dengan tema yang tentunya menarik dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah sholat yang khusyuk. Dan akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islami tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keasrian Indonesia kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi.
1: Menjelaskan seorang mukmin yang beruntung dan berbahagia itu adalah jika melaksanakan sholat, dia sholatnya benar-benar gitu, artinya khusyuk ya, khusyuk di dalam sholatnya, pikirannya selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan serta munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia menyadari dan merasakan bahwa seorang yang sholat itu harus benar-benar dia itu sedang menghadap dengan Tuhannya atau dengan Allah gitu ya. Maka oleh karena itu seluruh badannya, seluruh jiwanya akan diliputi dengan kekhusyuan gitu ya, kekhidmatan dan keikhlasan ya, dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk itu supaya dapat memenuhi apa ya, syarat kekhusyuan dalam melaksanakan sholatnya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal ya, beberapa hal yang akan membuat kita khusyuk di dalam sholat. Yang pertama adalah kita harus mengerti dan memahami tentang bacaan sholat, agar ucapan lidah kita ini dapat diikuti dengan pengertiannya ya, sesuai dengan ayatnya gitu ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci atau tertutup? Nah, itu ya, jadi Allah sudah menerangkan bahwasanya orang yang sholat itu harus mengerti tentang bacaannya. Nah, kemudian yang kedua apalagi? Nah, yang kedua adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama mengingat Allah, yang kedua takut juga terhadap ancaman Allah. Nah, sesuai dengan firman Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri. Nah, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya innani anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Waqimus sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi pada intinya sholat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang langkah yang ketiga adalah sholat itu berarti munajat kepada Allah. Jadi pikirannya dan perasaannya harus selalu mengingat dan jangan sampai lengah atau lalai ya di dalam sholat. Makanya setiap kita mau sholat itu kita harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyarankan sebelum sholat itu diawali dengan ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian dianjurkan untuk membaca surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, supaya kita tidak was-was di dalam melaksanakan sholat. Nah, terkadang kewaswasan ini yang bisa mempengaruhi khusyuk atau tidaknya sholat kita. Nah, mohon maaf ya, para pendengar masih batuk. Nah, para pendengar hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, para ulama berpendapat bahwa sholat yang tidak khusyuk sama dengan tubuh yang tidak berjiwa ya, sebuah tubuh yang tidak berjiwa itu gambaran orang yang sholat tapi tidak khusyuk ya. Walaupun kekhusyuan ini tidak membatalkan sholat itu sendiri ya. Artinya kita melaksanakan sholat itu merupakan menuruti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seyogianya kita melaksanakan sholat, maka kita harus khusyuk di dalam melaksanakannya, yaitu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seorang ulama yang mengatakan, kata beliau secara sederhana, menyatakan bahwa khusyuk itu adalah, kata beliau, konsisten memelihara dan menjaga sinergi antara ucapan, kemudian gerakan, terus pikiran dan perasaan di dalam sholat ya. Jadi itu yang namanya khusyuk ya. Jadi konsisten memelihara dan menjaga antara ucapan, gerakan, pikiran dan perasaan dalam kita melaksanakan sholat ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina hum 'ala shalawatihim yuhafizun." Dan orang-orang "wallazina hum", dan orang-orang yang "'ala shalawatihim", memelihara salatnya. Di dalam dan orang-orang yang senantiasa memelihara di dalam salatnya itu dengan khusyuk ya. Nah, seorang mukmin yang berbahagia itu adalah selalu memelihara dan memperhatikan sholat yang lima waktu secara sempurna ya, tentunya baik dalam waktunya, dalam tempatnya. Tentu sholat itu tidak sembarangan, ada waktu-waktu tertentu ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu waktunya sudah ditentukan ya, waktu-waktunya. Nah, baginda Rasul SAW bersabda ketika ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, "Sa'altu Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amalu afdal?" Qala as-salatu 'ala miqatiha. Nah, aku bertanya, kata Ibu Mas'ud kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amalu afdol, yang paling utama, yang paling afdol di dalam perbuatan kita." Beliau menjawab, "Qala as-salatu 'ala miqatiha," salat pada waktunya. Oleh karena itu, selain kita dituntut untuk khusyuk, juga kita harus sholat tepat pada waktunya, dan sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwasanya sholat yang perbuatan yang berdua adalah sholat melaksanakan sholat pada waktunya dan dikerjakan dengan khusyuk. Itu saja mungkin Mbak Dian sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih untuk mukadimah yang telah disampaikan terkait dengan sholat yang khusyuk. Tadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya Ustadz ya, mulai dari mengerti dan memahami ucapan sholat, kemudian kita mengingat pada Allah dan takut pada ancaman Allah, dan selanjutnya adalah sholat adalah bermunajat pada Allah, maka pikiran dan perasaan pun harus selalu mengingat Allah. Baik Ustadz, sudah ada beberapa yang ikut bergabung bersama kita kali ini lewat line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Dian. Pak Munir di Wekanan Tabipun.
2: Ya pun, apa kabarnya Pak Munir?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
2: Alhamdulillah. Baik Pak Munir, kita bersama dengan Ustadz Ismail Soleh SAG. Kita bicara terkait dengan sholat yang khusyuk. Silahkan pertanyaannya.
3: Makasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Pak Munir, apa kabar Pak Munir?
3: Alhamdulillah Pak Ustaz sehat. Ini Pak Ustaz mau bertanya, ini kan ada hamba Allah keduanya ya, bahkan satu RT, satu masjid Pak Ustaz. Ini dia ada perselisihan, dikarenakan ada salah paham. Jadi keduanya ini tidak saling mau memaafkan. Yang satu dia merasa benar, yang satu dia salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi Pak Ustadz, pertanyaan saya itu kan, apakah keduanya ini bisa diterima sholat ataupun bisa khusyuk sebelum keduanya ini bermaafan? Sedangkan satu RT bahkan satu masjid, Pak Ustadz, karena nah jadi itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya mengenai tentang kedua hamba Allah yang ada perselisihan paham ini, apakah bisa khusyukkah sholatnya ataupun bisa diterima oleh Allah apa enggak gitu. Itu mohon penjelasan ataupun penjabarannya Pak Ustaz. Terima kasih. Saya Pak Munir di Wekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiipun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, silahkan Ustaz tanggapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir sangat bersemangat ya. Mudah-mudahan sehat semuanya dan semua pendengar. Jadi Pak Munir mungkin bertanya kepada kita semua ya. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari pastilah ada perselisihan. Tapi apakah perselisihan itu harus dipiara atau harus segera diselesaikan? Karena baginda Rasul ini sudah memperingatkan kepada kita semua, seandainya ada perselisihan di antara kita, maka kita harus bertabayun. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita ada perselisihan bersama saudara kita, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini harus dipahami oleh kita semua bahwasanya perselisihan itu bukan hal yang baik, artinya dilarang di dalam agama Islam. Nah, bagaimana di dalam keseharian seperti yang disampaikan oleh Pak Munir tadi, yang satunya merasa benar, yang satunya sudah salah juga, tidak mau mengakui itu kesalahan. Nah, ini makanya kita ini memang dituntut ya Pak Munir dan para pendengar semua untuk senantiasa mencari ilmu. Jadi itu pertanda bahwasanya keilmuan kita ini masih sedikit ya. Kalau belum bisa memahami tentang arti persaudaraan, tentang arti saling memaafkan, maka kita harus banyak belajar lagi ya, tentu karena menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua, bahkan semenjak lahir sampai mau meninggal ya tidak ada batasan mencari ilmu. Itu yang pertama indikasinya ya Pak Munir. Yang kedua, tentu sholat itu di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mestinya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang berselisih ini juga belum memahami tentang esensi kita melaksanakan sholat. Jadi setelah sholat itu harus selesai semua urusan kita, artinya dengan saudara kita harus saling memaafkan, dengan itu harus berdamai dengan hati ya. Ya tentu kaitannya dengan khusyuk dan tidaknya. Tentu kalau ada di dalam hati kita ini rasa ya tentu ya. Kalau yang satu merasa benar, yang satu tidak mengakui kesalahan, itu berarti ada kesombongan di dalam dirinya. Nah, sedangkan sholat itu adalah untuk mengikis rasa sombong kita. Ya, apapun pangkat dan jabatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Jadi tidak pantas untuk melakukan kesombongan. Nah, ini ya. Terus bagaimana langkah kita? Kalau bertanya apakah mereka khusyuk atau tidak sholat, itu bukan urusan kita ya Pak Munir ya. Karena itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Komunikasinya dengan Allah. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita di situ baik sebagai tetangga, sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat berkewajiban untuk mengingatkan Pak Munir, watawasau bilhaq, watawasau bisob. kita saling mengingatkan di dalam hak dan kebenaran gitu ya. Jadi kewajiban kita itu mengingatkan, menyampaikan nasihat dengan tentu dengan ma'ruf ya, dengan baik, dengan hikmah, jangan sampai kita menyampaikan malah nambah masalah. Nah, dengan baik, dengan santun, kita berkewajiban untuk saling mengingatkan. Karena kita harus dipahami juga, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu ya Pak Munir, jadi masalah mereka khusus atau tidak itu tentu urusan mereka dengan Allah. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya mendamaikan mereka, itu kewajiban kita. Kita silaturahmi kepada kedua belah pihaknya agar supaya mereka bisa islah ya, atau islah itu saling memaafkan. Ya Pak Munir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz, sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustaz, sungguh sholat itu kewajiban bagi orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan, yaitu 5 waktu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz jika dalam sholat bagi yang belum bisa memahami bacaannya? Jadi kalau belum memahami atau masih dalam proses memahami begitu Ustadz, bagaimana ya menurut Ustadz tanggapannya? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Nah, terima kasih Pak, siapa tadi ya?
2: Bapak Sudarman, iya di Kota Gajah.
1: Bapak Sudarman Ustadz, di Kota Gajah. Yaitu saya sampaikan tadi Pak Sudarman, kita harus terus belajar mencari ilmu, karena belajar dan mencari ilmu itu kewajiban bagi kita semua. Jadi di dalam satu keterangan bahwa dinyatakan bahwasanya kalau kita melaksanakan ibadah tanpa menggunakan ilmu atau tanpa memakai ilmu, maka sholatnya akan tertolak, hanya tidak diterima. Oleh karena itu menjadi satu kewajiban kita untuk belajar, berusaha untuk memahami makna sholat. Nah, bagaimana kalau belum paham tapi kita berproses mungkin ya Barian, tetap belajar. Nah, itu proses itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita terus berusaha untuk ya, kalau menghafal bacaan-bacaan salat mungkin dari kecil kita sudah mulai ya menghafal bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat. Tapi kalau untuk sampai kepada memahami atau mengerti bacaan-bacaan sholat mungkin jarang dipelajari. Nah kita yang sampai saat ini belum paham, ya terus melaksanakan sholat dengan catatan kita terus belajar ya. Masa setiap hari misalkan belajar, hari ini kita mencoba untuk memahami iftitah. Nah, insya Allah mungkin ya lama-lama kalau misalkan kita tidak paham, dibaca aja, artinya dibaca dulu. Nah, minimal kita paham maksudnya, walaupun terjemahannya tidak tahu. Oh, iftitah itu maksudnya ini. Oh, ruku itu bacaannya ini itu maksudnya ini, gitu ya. Minimal kalau kita terus belajar akan memahami. Ya, walaupun kita tidak bisa menerjemahkan huruf per huruf atau kata per kata. Oleh karena itu Pak Sudarman terus semangat untuk belajar memahami ya arti sholat, gerakan sholat atau bacaan sholat ya. Mudah-mudahan, karena berbeda ya ketika kita melaksanakan sholat dengan kita memahami artinya dengan kita yang tidak memahami. Itu ya, tapi semua ada hikmahnya ya, ada kebaikannya ketika kita membaca melaksanakan sholat walaupun belum memahami, mengerti arti bacaan sholat itu, tetapi itu sudah baik ya. Tapi lebih baik lagi kita bisa memahami tentang arti bacaan sholat agar supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya Pak Sudarman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahualam bishawab.
2: Baik Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan ketiga Ustadz dari Rio di Pramuka. Mau tanya Ustadz, kenapa ya kok sering banget terkadang ide-ide itu muncul saat kita sedang sholat. Terkadang itu juga mengganggu, tapi satu sisi dapat inspirasi Ustadz. Apa yang harus kita lakukan saat tiba-tiba kayak mungkin seperti itu ya Ustadz, ada barang hilang, baru kepikiran, oh ingat nih di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah sholat
1: begitu Ustadz? Kayaknya semua mengalami ya Pak Dian.
2: Baik. Aneh tapi nyata. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Terima kasih Mas Rio, di mana ini tadi Mbak?
2: Di Pramuka Ustadz.
1: Oh Pramuka, tetangga saya berarti. Saya di Kemiling kan Pramuka. Mas Rio memang itu godaan bagi kita yang sedang melaksanakan sholat. Karena ketika kita melaksanakan sholat, bahkan setan juga tidak akan melepaskan kita agar supaya sholat kita ini tidak khusyuk, maka dibisikinlah urusan-urusan dunia. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, agar supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk itu, tentu sebelum sholat itu kita harus memohon perlindungan kepada Allah ya Mbak Dian. Artinya kita dianjurkan oleh para ulama, namanya juga kita ini manusia biasa ya, yang tidak bisa menahan godaan dari bisikan-bisikan setan. Yang pertama tadi saya sampaikan, sebelum sholat kita mohon perlindungan dengan membaca ta'awuz ya Mas Rio. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini ikhtiar kita ya Mas Rio dan Mbak Lian dan semua pendengar. Ya, bukan berarti apa wajib kalau nggak baru tahu dulu nggak sah sholatnya, nggak seperti itu. Tapi ini ikhtiar kita agar supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama ta'awudz. Yang kedua dianjurkan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasosil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah ini yuwaswisu juga terkadang merasa belum sah terus gitu ya, ragu ya, was-was ya, was-was ini. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin dan godaan manusia ya. Surat An-Nas itu dibaca sebelum, enggak harus kencang-kencang ya, pelan aja atau di dalam hati. Ya mudah-mudahan ikhtiar ini bisa membuat kita khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Kalau bertanya kenapa ketika sholat itu suka muncul ide-ide yang tadinya buntu sebelum sholat, ya makanya suka ada orang yang mengatakan kalau sudah ada kehilangan atau misalkan lagi sumpek sholat lah. Nah, ini terkadang memang begitu ya, seperti Mbak Dian sampaikan tadi, kunci mana kunci ini, gak ketemu sampai udah diobrak-abrik, barang kita sholat teng ada, oh di situ. Nah itu salah satu mungkin entah hikmah ataupun mandorot ya dalam melaksanakan sholat. Yang terpenting itu kenyataannya. Makanya Mas Rio dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita sholat kita membaca ta'awudz dan membaca surat An-Nas. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya jawaban dari saya Mas Rio dan Mbak Dian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu'alam bishawab.
2: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjabaran dari pertanyaan tersebut. Dan tadi juga menjadi pertanyaan terakhir pada hari ini. Dan juga tentunya Ustadz, kita ingin dengarkan terlebih dahulu pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait tema kita hari ini, sholat yang khusyuk. Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Pertama saya mohon maaf kepada para pendengar semua tidak bisa sampai jam 6 karena saya ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada pagi hari ini. Sebagai penutup, bahwasanya mari kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan cara tentunya kita terus belajar memahami arti dan terjemahan dari sholat itu sendiri. Kemudian kita harus menata diri bahwasannya kita sedang sholat dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita satukan pikiran, perasaan dan perbuatan kita hanya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sholat kita senantiasa khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi kembali ke perempatan dari Bandar Lampung. Dan Minamogi baru saja mendengarkan kajian Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung dengan tema yaitu sholat yang khusyuk. Dan semoga apa yang kita dengarkan menjadi pengingat kita ya untuk semakin memperbaiki kualitas sholat, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban tetapi juga menghadirkan hati dan pikiran saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Minamogi semoga pagi ini kita awali dengan hati yang tenang, langkah kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala aktivitas yang kita jalani hari ini bisa membawa keberkahan. Dan tetap bersama kami di perempatan dari Bandar Lampung, akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islami dan juga nanti akan kita update berita informasi seputar Lampung. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sigep Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Sigep Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

0: Senin apa kabar?
1: Sehat,
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dek, enggak ngerti Mamas iki.
3: Ya elah, Mas. Masih nanya zaman sekarang, Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mamas ya wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ratusan warga dari Kampung Tanjung Pandan dan Banyu Urip, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, menggelar aksi solidaritas di Mapolres Lampung Tengah untuk mendukung rekan mereka yang tengah menghadapi persoalan hukum. Aksi tersebut diikuti sekitar 400 orang. Mereka menuntut agar rekan-rekan mereka beserta sopir dan kendaraan yang diamankan polisi segera dibebaskan. Chairin, salah satu perwakilan warga, mengatakan massa akan bertahan di lokasi hingga tuntutan mereka terpenuhi. Chairin menjelaskan konflik agraria dan perjuangan masyarakat atas hak tanah tersebut telah berlangsung sejak 2002. Ia menegaskan bahwa warga merasa memiliki hak atas lahan yang selama ini mereka kelola dan tidak bermaksud menguasai tanah milik perusahaan. Menurut Chairin, warga tidak pernah memperjualbelikan ataupun menyewakan lahan tersebut. Mereka juga mengaku hanya berjuang mempertahankan tanah warisan leluhur yang selama ini ditanami kelapa sawit, dirawat dan dipanen secara mandiri. Warga juga mempersoalkan tindakan perusahaan terkait hasil panen kelapa sawit di lahan seluas sekitar 4.278 hektar yang menurut mereka berada di luar wilayah hak guna usaha PTPN7. Terkait dugaan pencurian kelapa sawit yang menjadi dasar penanganan perkara oleh kepolisian, Chairin membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa kendaraan yang diamankan polisi dalam kondisi kosong dan tidak membawa muatan kelapa sawit. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Lampung melepas dua atlet disabilitas yang akan berlaga pada Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Kedua atlet tersebut adalah Jamaluddin JK yang bertanding pada nomor lari 100 meter dan Dava Fernandi AR pada nomor lempar turbo. Keduanya merupakan atlet pelajar asal Kabupaten Lampung Selatan. Sekretaris Dispora Lampung, Elip Heldan, mengatakan kedua atlet tersebut akan mewakili Provinsi Lampung dalam ajang PESONAS 2026. Dalam kejuaraan tersebut, kedua atlet akan didampingi pelatih Tatang Sutisna bersama tim pendamping. Ia menyampaikan keikutsertaan kontingen Lampung dalam PESONAS 2026 merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dalam membangun potensi di bidang olahraga. Menurutnya, partisipasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim olahraga yang inklusif sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi. Demikian Wahca pukul 6, Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu Egi masih bersama Julieta Pustika tentunya di pagi hari ini ya. Dan pagi hari Rabu yang cerah banget gitu ya. Gimana matahari ini udah mulai nongol gitu ya. Pasti bapak-bapak ini lagi ada yang sibuk gitu ya. Mungkin yang udah berangkat kerja, hiruk pikuk di jalan gitu ya. Atau mungkin juga ada yang udah ngantri SPBU. Aduh, ternyata antri SPBU panjang banget ya kalau udah pagi hari ini. Atau mungkin juga bapak-bapak lagi asik gitu ya, mungkin menyeduh kopi dan juga menikmati rokoknya tentunya ya. Dan minum lagi sekarang ini vape atau rokok elektrik ini memang cukup mudah gitu ya untuk kita temui, apalagi juga di kalangan anak muda gitu. Apalagi produk ini menjadi salah satu yang tentunya banyak ya diperbincangkan. Tapi ternyata Minak Muagi, di balik tren tersebut ini ada persoalannya yang tentu menjadi perhatian bersama, yaitu peredaran vape ilegal. Dan tentu Lampung ini juga dinilai ternyata berpotensi menjadi pasar produk tersebut. Lantas apa gitu yang perlu diperkuat untuk mencegah peredarannya semakin luas? Dan berikut informasinya, yaitu usulan Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk melarang total peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia dinilai beresiko memacu pasar gelap jika tidak diimbangi dengan pengawasan distribusi bahan kimia medis yang ketat. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unila, Teku Fahmi, mengatakan penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika tidak semata-mata berkaitan dengan perangkatnya, tetapi juga dengan pengawasan rantai pasok bahan kimia dan kemampuan sindikat mengembangkan modus kejahatan. Menurut Fahmi, pelarangan total berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan apabila permintaan terhadap perangkat maupun cairan vape tetap ada. Fahmi menjelaskan, ketika pelarangan diterapkan, sebagian konsumen berpotensi beralih ke saluran ilegal yang lebih sulit diawasi oleh pemerintah. Fahmi menyebut kondisi tersebut sebagai crime displacement, yakni pergeseran aktivitas kejahatan ke bentuk atau saluran lain akibat perubahan kebijakan maupun penegakan hukum. Karena itu yang menilai pengawasan regulasi pembatasan rantai pasok bahan kimia, sertifikat standar produk, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan zat psikoaktif perlu menjadi bagian dari penanganan masalah tersebut. Dan Fahmi menjelaskan, maraknya penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat berbahaya berkaitan dengan popularitas perangkat tersebut, terutama di kalangan generasi muda. Menurutnya, sindikat dapat memanfaatkan kemudahan penyamaran zat dalam cairan beraroma serta pesaluran distribusi digital untuk menawarkan produk terlarang seolah-olah merupakan barang konsumsi biasa. Dimana dari perspektif kriminologi, fenomena tersebut memperlihatkan pertemuan antara gaya hidup modern, inovasi dengan pengolahan zat kimia, dan fleksibilitas jaringan distribusi. Ia juga menyoroti kemungkinan budaya vaping dan pengaruh lingkungan pertemanan membuat penyalahgunaan zat berbahaya lebih mudah diterima tanpa disadari sebagian pengguna. Dan menurut Fahmi, penyebaran informasi melalui media sosial dan jaringan teman sebaya dapat dimanfaatkan sindikat untuk memperluas jangkauan peredaran. Meski demikian, ia menekankan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari cara jaringan kejahatan memanfaatkan situasi sosial, bukan dengan menganggap seluruh pengguna vape terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dan minum lagi, itu tadi ya informasi mengenai potensi peredaran vape ilegal di Lampung. Dan persoalan ini tentu membuat perhatian kita bersama ya, mulai dari pengawasan pihak berwenang hingga juga kesadaran masyarakat nih untuk lebih teliti ya terhadap produk yang beredar. Jadi jangan sampai sesuatu yang terlihat biasa ini ternyata justru luput dari perhatian kita. Dan semoga pengawasan ke depan ini bisa semakin optimal dan juga masyarakat ini semakin memahami ya pentingnya memilih

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Api peguan mula dumang kayung, kayung jak luah lah. Kaya kato may lambangi hulun, so, assalamualaikum, koko, dengan yung kayung, niko jak luah, wacaha, kira ku tamu, sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, niko mak bayang arisan, niko tumbay mangsa, no, pertama, sika bayang unyeng gatanya mangsa, niko mak bayang.
2: Lolo nya maga bayak medi nya ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nya mana jak lunas ko bayakan ku di RT sekam dudi nya maga bayak
1: nya juga kan beli we butuhnya si nutuk arisan nya butuh Allah ni kunja susi nya anak ko buta seko gua ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun ada topeng
2: nya lima maga bayak tu sapa mana
1: bayak bayak pokoknya bayak ku tunggu ni ku di lamban gua ku tunggu
2: nya makong ada duit aku apa ko nya makong ada duitnya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Bina Muahi pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.

dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu nggak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti Bu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
0: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Suara Budaya.